0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Gedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor satu yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul.

0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dan

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.

0: Go karaoke on air jam 10 sampai jam 12 siang via telepon 0315611416 atau di 5676923. Dangdutan re, nyanyi ore. Nah, ada siapakah ini yang beruntung? Selamat siang, dangdutan re.
1: Dangdutan re, nyanyi ore.
0: Nyanyi ore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rane.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wong guanteng sing melbu re, re.
1: Re, to oleh pertama re minggu ini re, re. Belas re.
0: Ayo. Minggu sing wingi mencat-mencat metenteng gak oleh waktu.
1: Lah, karena waktu nih sampai
0: alhamdulillah jadi, hari ini sudah siap. Tanya, Pak.
1: Luka di atas derita di atas derita ada mereka.
0: Derita di atas derita, saya coba carikan. Derita coba, di atas derita. Ya. Itu anu ya, lagu dari sopo seki Bang Haji Roma Irama apa ya, gak salah ya. Derita di atas derita.
1: Versinya Haji Roma Irama tapi versinya Nuralima juga.
0: Oh iya iya iya. Jadi lagu itu memang pernah dinyanyikan oleh Nuralima yo. Iki sik ketemu tapi sik proses iki salame monggo ditarik dhisik kagem sinten.
1: Salame karena iki yang perdana. Salame yang belum gabungan. Salai gak gelem mencet, aku mencet ke jobo ya.
0: Makanya
1: kena aku. telat didik wes gak kumanan.
0: Telat didik gak kumanan, gak nomor siji maneng hari.
1: Iya, ada pula Bulan, ada Mas Aditya, Cak Boneng, Cak Sur, yang dimenganti semuanya selamat siang. Ada Bunda Mujiati, Bunda Farka, Bunda Julaika, Mbak Inun, Mbak Eka, Mbak Eni, ada juga Bunda Patona, Bunda Hari, dan semuanya yang lagi pantau, Mbak.
0: Dan semuanya yang lagi pantau, kebetulan pagi hari ini Citandui cerah sekali. Gak ngerti ke.
1: Iki ulang tahunnya udah selesai ya. Tanggal 20
0: kemarin. Iya, tapi kita tetap apa ya istilahnya, tetap memberikan kesempatan Sobat Kota memberikan doa sampai iya, yo sampai akhir bulan. Iya yo, bulan Juni iki mek sampai tanggal 30 yo, gak sampai tanggal 31. Iya. Biasanya
1: yang terakhir mungkin nanti. Ya semoga Kota Epen jaya di udara.
0: Amin.
1: Kemarin aku wis tak dungakno nang ngersat penyari lemu-lemu gajine diunggano. Kote krungu kaya gitu.
0: Amin. Ini lagune tak tarik derita di atas derita.
1: Ate ono sulu iki.

0: Wena tenan, dapat salam dari Ca Aim, Inako, ada Mas Rizal.
1: Selamat siang semuanya.
0: Nggih.
1: Keliru bali ya kure. Oke, terima kasih Mbak Rani.
0: Nggih, sami-sami.
1: Setan patro kecuali.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Edo. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
2: Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
0: Nyanyi ore.
2: Nyanyi ore.
0: Oke, selamat siang Pak Rusdi. Loh, Pak Rusdi terputus. Monggo naik lagi Pak Rusdi, kenapa? Barusan masuk disapa ternyata terputus begitu Sobat Kota. Besar harapannya bisa gabungan lagi ya Pak Rusdi. Halo, selamat siang di Goda. Dangdutan Rek.
3: Dangdutan Rek.
0: Nyanyi ore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rezeki ini Mas Ali ki. Nggih, Mas Ali. Gimana kabarnya, sehat Mas Ali?
3: Sehat, kabarnya juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat.
3: Selamat tahun ya buat Toto FM Mbak Rani.
0: Terima kasih. Amin.
3: Banyak penggemarnya, banyak iklannya, dan penyiarnya juga kurkunya selalu makmur hidupnya. Amin.
0: Amin, amin. Doa yang sama, semoga Mas Ali juga sehat selalu sekeluarga, dilancarkan amin, rezekinya. Amin. Sudah siap ini mau disiapkan karaoke apa? Lagunya Memori.
3: Memori Berkasi.
0: Kita coba carikan dulu lagunya ini, Memori Berkasi.
3: Ciri sama siapa itu?
0: Kita coba cari dulu lagunya. Nah ini Sobat Kota, monggo pengen nyusul Pak Rusdi tadi terputus, monggo Pak Rusdi naik lagi abis ini ya. Kemudian juga ada beberapa Sobat Kota yang sudah WA iki dan meramaikan Facebook. Gak iso nyanyi aku kayak Pak kayak Mas Ali, aku gabungan ngrungokno ae jare ning ngono. Nggih, ada Mas Inako, kemudian Miss Ika di Jalan Gresikan. Ya, siap. Cak Aim, Cak Abdul Mukim.
3: Aim. Santi.
0: Mas Rizal Pratama.
3: Mas Rizal.
0: Langsung ditarik ini dia, Memori Berkasi.

0: wes ngene iki koyo konser temenan. Nah iya.
1: Oke, okay, buat Mbak Rani, terima kasih banyak. Nggih. Mudah-mudahan Mama Ida buat Mbak Rani sehat-sehat.
0: Amin.
1: Berkah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Matur suwun Mbak Rani dangdut
0: terus. Nyanyi ora. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ali yang sudah ikutan bergoyang karaoke juga. Jangan kemana-mana, Rek. Rani bakal balik lagi setelah jeda komersial break berikut ini ya.

0: tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Geres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya, dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Dangdutan Re, nyanyio Re, hadir lagi menyapa siapa nih? Dangdutan Re.
1: Dangdutan Re, nyanyio Re.
0: Nyanyio Re, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Nge, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mbak Ella?
1: Alhamdulillah, ini baru nyampe nih, nyampe rumah.
0: Alhamdulillah, habis OTW dari mana?
1: Ini Mbak Rani.
0: Oke. Aduh, istirahat sejenak sembari karaokean dulu.
1: Iya, betul.
0: Mau nyanyi lagu apa ini?
1: Iya, kira-kira. Kereta malam aja Mbak Rani.
0: Kereta malam aja.
1: Oh, Evita malah.
0: Kereta malam. Naik kereta malam dulu guys. Jadi biar OTW-nya lancar. Ini dia. Kita tarik bersama Miss Ella.

0: Nah, ini Mbak Ella terputus Sobat Kota ya. Wah, sayang banget. Rani keep dulu kereta malamnya ya. Apabila Mbak Ella nanti bisa gabung masukan, monggo kita bisa nyanyi lagi dari awal Mbak Ella. Selamat siang. Loh, terputus juga. Halo. Dangdutan, Rek. Oke. Dangdutan, Rek.
1: Dangdutan, Rek.
0: Nyanyi yo, Rek. Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang, nyanyi yo, Rek.
0: Nge, dengan siapa ini?
1: Cak Boneng.
0: Oh, Cak. Rodok lirik iki mau headsetku kecili. Nah, wis gede iki jelas iki baru iki.
1: Halo, Kak Rung.
0: Lah iyo. Gimana kabar hari ini, hari Minggu? Sehat selalu nggih.
1: Hari Minggu iki yo kabare ceria iki marang.
0: Ceria tok pokoke yo.
1: Ya, alhamdulillah iso masuk. Biasa pirang-pirang tahun gak iso masuk iki.
0: Nek pas wayahe karaokean padahal wong wis menanti iki. Cak Boneng nyanyi kuduan ngono. Nggih.
1: Dan iki mang.
0: Pripun pripun, alhamdulillah iso masuk. Tak siapkan dulu lagunya apa ini, Cak Boneng?
1: Lagune iki Hatimu Hatiku, Mbak.
0: Hatimu Hatiku. Lagu duet romantis dari Bang Haji Roma Irama.
1: Iki pokoke wis.
0: Ini Roma Irama dan Nur Halimah cabang Jawa Timur sing nyanyi. Tare.

0: Mantap, rancak bana. Mantap tok nih. Salamnya monggo buat siapa ini, Caboneng?
1: Mas Adivia, ada Mas itu, Mbak Ella, ada Pak Rudi, Mas Ali, Cak Sur, Cak Rebo, pokoknya aku wabe. Mbak Rani tanpa terkecuali, spesial buat Mbak Rani, mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cak Boneng yang sudah hadir gabungan. Oke Sobat Kota, jangan kemana-mana, Rani bakal break setelah jeda komersial break berikut ini.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dangdutan, re. Nyanyi, re.

0: Yuk kita coba lagi invite siapa yang beruntung untuk berkaraoke. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
1: Selamat siang Dangdutan Rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, alhamdulillah bisa masuk lagi. Tadi terputus.
1: Ya Mbak Ani, terus mabel bunga kan Mbak Ani ya. Masuk karena sinyal Mbak Devi yo.
0: Iya.
1: Dekat sini yo.
0: Iya, atau, bisa jadi.
1: Atau
0: karena bisa, sinyal Pak Rusdi, karena di sini tidak ada apa-apa. Yang tadi kan yang lain juga lancar, sinyalnya mungkin.
1: Ya itu Mbak Ella juga.
0: Tadi, iya. Mbak Ella tadi. Ya. Mbak Ella sama, wis nyanyi Pak malahan.
1: Pak Edo, atuh sekali Mbak lo. Kok udah nanti? Tapi kok bisa ya? Aku loh, ide gini kok bisa lo guru ya, aneh Mbak. Tapi jarang apa lo guru Mbak ya?
0: Iya jarang, kali, iya. Mau nyanyi lagu apa Pak Rusdi?
1: Aku tak nyanyi lagunya versi itu kok apa iso Mbak?
0: Apa itu?
1: Iku, apa?
0: Lagu apa dulu?
1: Kemarau, kemarau. Yang versinya buru-buru nyanyi dulu.
0: Saya kemarau, coba carikan ya. Semoga ya ada yang versi yang dimaksud.
1: Iya.
0: Kemarau.
1: Brutin. Palapa
0: maksudnya. Ya lek njaluk sing plek padha iki koyo ane masalah iku susah golek ini karena ini ada tapi ya koplo maksudnya koplonya ini seperti ini jenengan rungokno dhisik.

0: Okay. Poron Pak Rusdi, ya, siap, yang versi ini.
1: Ya, siap, Mbak.
0: Boleh. Oke, siap. Kemarau bersama Pak Rusdi, Sobat Kota. Tarik lagi.

0: asik.
1: Alhamdulillah kemaraunya sudah berlayar di udara bersama Pak Rusdi.
0: Iya, kemarin semoga cepat lebaran ya.
1: Oke, ya, salamnya buat siapa ini?
0: Salamnya untuk semuanya lagi mantau Kota FM, semoga semuanya terhibur. Lebaran ini semoga sehat selalu, bahagia selalu. Rezeki berlimpah, barokah, panjang umurnya, rukun bahagia. Terima kasih Mbak Rani, waktunya Mbak Rani ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
9: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Absen lagi yang pengen nyanyi karaoke, monggo silakan. Nah ini silakan, sip. Ayo, ada siapa yang pengen join di sini? Setelah tadi ada beberapa sobat kota yang sudah absen duluan ya. Terima kasih banyak untuk sobat kota. Ada Bunda Sutira, waalaikumsalam. Kalau jam segini boten saget request Bunda, jadi ibu bisa request lagunya di yang lain ya. Nanti siang boleh. Kalau di Dangdutan Re ini request tapi dinyanyikan karaoke programnya. Ayi Munajat, apa kabar Yoko? Inaku juga masih dengerin. Aurora Surabaya, waalaikumsalam Mbak Rani. Nggih, ngapunten Dangdutan Re nggak bisa request ya. Requestnya nanti siang di program Digoda. Ada Cak Aim, terima kasih banyak. Cak Boneng tiba-tiba romantis orangnya. Ada David, nyimak aja sambil lembur. Nggih David, terima kasih. Cak Satrio Basuki lagi pantau nggak bisa masuk karaokean. Selain itu juga ada Miss Ika, ada Mas Rizal Pratama juga, Cak Supadi. Matur nuwun nggih, dulur-dulur. Untuk program requestnya nanti nggih jam 12 sampai jam 3 sore bareng Irsyad Yoga Fama. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
1: Halo, selamat siang Dangdutan Rek. Nyanyi
0: ore. Nyanyi ore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Barani.
0: Alhamdulillah Mas Solihin. Situasi di sana? Karen-karen. Iya, tapi gak apa-apa, alhamdulillah sok melbu nututi Pak Rusdi barusan ya.
1: Iya Barani. Barani sehat baik ya?
0: Sehat baik alhamdulillah beserta kru Kota FM semuanya. Mau nyanyi lagu apa hari ini?
1: Mirip dia, Mbak.
0: Mirip dia.
1: Iya.
0: Mirip dia. Saya coba carikan lagunya. Mirip
1: ada
0: dia.
1: Natali, Cak Boning, Mbak Elang, Bunda Warha, Bunda Wulan, Mbak Sun, Bunda Wulan, Cak Kobar, apa itu? Kak Hafid.
0: Kak Hafid, Bangkalan Madura.
1: Cak Rimbu, Cak Gipi, Cak Gianto, Pak Matna,
0: Iya, Karwi. Betul.
1: Ya, selamat Pak Arjuli. Ya, kasihan. Bunda Hamida. Juga ada siapa ya? Mbak Ella. Mbak Ima, Cak Aini.
0: Ada juga ini Cak Adum Nukim yang sedang mendengarkan. Cak Aim. Ada Mas David dan Cak Satrio Basuki. Kak Isok pantol aku melbu ngrungokno tok jare ini.
1: Oh iya.
0: Nggih, kita nyanyi bersama Mirip Dia, salah satu lagu dari single Mansyur S bersama Mas Solihin.

0: Mau mantep, enak tenan. Sama-sama, Mas Solihin.
1: Semoga kesehatan buat keluarga ya.
0: Amin.
1: Yuk, langsung pamit. Gelasar,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Mas Solihin, untuk teman-teman juga yang sudah hadir gabungan di siang hari ini. Jadi untuk sobat kota yang pengen gabungan, jadi yang kepengen apa namanya nyanyi bersama-sama begitu di hari Minggu, Anda bisa gabungan jam 10 sampai jam 12 siang. Sesaat lagi jangan kemana-mana karena akan ada Irsyad Yoga Fama yang menemani Anda. Bebas request lagu-lagu dangdut koplo, lagu-lagu dangdut, goyang bergoyang ambiaran sampai jam 3 sore. Rani pamit undur diri, terima kasih banyak yang sudah gabung karaoke hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya waktu. Untuk Anda bisa gabung, minggu depan gabungan lagi ya di awal acara. Salam sayang dari Citandui. Mwah.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Apa kabar Sobat Kota? Siang hari ini kawasan Cinta ini cukup cerah, cukup panas begitu Sobat Kota. Semoga bisa secerah suasana hati Sobat Kota. Yang siang ini gabung sama Irsya di program Digoda di Goyang Dangdut Wasik Lore. 21 Juni 2026 Sobat Kota, tepat di hari Sabtu. Sembari sobat, kok Sabtu sih? Minggu rek. Di hari Minggu Sobat Kota sama Irsya sama nanti jam 3 sore. Monggo yang mau bergabung, dua jalur saya buka. Telepon reguler 561-1416 567-6923. Yang WhatsApp juga boleh di 081-750-5888. 881 Digoda Wasik Lore.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Uas.

0: Orang mah kalau lagi jatuh cinta gitu ya, apa-apa yang ada di dia ya semuanya milikku gitu. Seperti lagu yang tadi dibawakan sama Irwan Sobat Kota, Milikku. Salah satu lagu lawas milik Rafiq yang originalnya cukup lama di era 70-an, tahun 78 lagunya rilis di bawah manajemen Orkes Melayu El Rafika. Penyanyi aslinya Rafiq Sobat Kota ya. Selamat siang baru gabung siang hari ini di 88,1 Radio Kota FM dan Dutinya Surabaya. Selamat siang buat Bang Ipam yang ada di Tangerang. Selamat bergabung menyimak Radio Kota FM melalui streaming kotafmsurabaya.id. Yang mau merapat silahkan ditunggu siang hari ini 561-116-567-6923. Di Goda. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda.
1: Asik lore.
0: Asik lore. Selamat siang, Cak.
1: Ya kabarin.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Cak JP gimana udah ini?
1: Alhamdulillah sehat, barusan alhamdulillah. Makan.
0: Oh, menunya apa siang hari ini?
1: Menunya apa tadi ya? Lupa. Yang penting habis makan. Yang penting habis makan kolak.
0: Oh, kolak. Enak, Res. Siang-siang gini. Libur berarti hari ini ya?
1: Oh, iya dong.
0: Oh, siap. Tak kancani sama jam terlalu pokoknya. Sambil layah-layah mau dengerin lagu apa ini?
1: Kebetulan lagu apa ya? Kebetulan hari ini adalah hari ayah sedunia. Coba puterin lagu ayah.
0: Ayah.
1: Dari Luciana Jelita. Adela. Baik, Adela.
0: Tasya nanti yang siap.
1: Oh siap, boleh ayah.
0: Apa ya, oke siap.
1: Kebetulan juga hari musik sedunia. Hari ini.
0: Oke, mau salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Fira, Mak Tuna. Oh punya Farah kemarin.
0: Alhamdulillah ya. Sudah pinarak semalam.
1: Sudah pinarak sampai enggak dilungguk.
0: Oh iyalah, lihat gue sakit. Sakit meluapkan rindunya langsung.
1: Wali. Bunyai, biar kabar Bunyai. Tak salami saya. Ayo Bunyai, monggo melbu male. Cari apa ini ketemplung ya?
0: Iya.
1: Ketemplung air panas aku sak nonira.
0: Lanjut siapa terus, lagi salamnya?
1: Terus Mak Tuna, Mak Fira, terus Tong Solikin Delosor, terus Pak Dianto, Cak Rembo Dianto, Mas Cato sampai jumpa, Mbak Ika. Lagu ayahnya ditunggu. Terima kasih.
0: Siap, Cak JP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak JP dari Pera menyusul di Goda.
2: Asik
0: lo, Cak. Jauh mati. Bener gak sih? Kok keliru ayah aku?
2: Betul.
0: Lah ya apa soprano-soprani on air ya sih saiki lo. Ya kadang yo. Ya apa iki kok gak ono kabar e Mas Sabto biasa ya.
2: Hampir setahun mulai 187.
0: Heeh. Lah iya, setahun iki pisan. Sehat ge?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat baik, alhamdulillah sehat teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
2: Aku ngenteni sampean sampean yo cuma wingi saja aku katene.
0: Oh gitu. Wingi.
2: Kan listrik mati.
0: Akhirnya dapat jatah juga ya Wiyong ya. Dapat jatah pemadaman.
2: Sudah dua kali.
0: Oh, dua kali malah.
2: Ya. Hari Rabu sama kemarin.
0: Alhamdulillah nih. Ini nyala, alhamdulillah siang ini nyala ya.
2: Nyala. Kalau aku macet bulan Mas.
0: Oh iya. Ya apa iki wis gak apa-apa, yes. Iya. Alhamdulillah wis nyala.
2: Lampu mati ya gak apa-apa, gak yo gak bahaya. Cuma kebutuhan
0: ini. Nah. Ya apa iku, Pak Menteri, tolong didengerin Pak Menteri.
2: Wah, ya rugi menteri gak ngrungokno. Sakjane gak usah dipateni ya gak apa-apa lho. Gak ono masalah. Mau masalah ngono tok ae.
0: Selagu

0: proposal mari saja. Tak?
1: Wah, bisa anu dibawa aja nggih ini, bukan saatnya buat proposalan ini. Dibawa aja ngobrolnya kalau proposal.
0: Oh, ya ya ya. Enggak cuma titip aja. Itu kurang lebih 3 mingguan lagi.
1: Monggo siap. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya kagem niki mau Kak JP Perak. Pak Toto juga Perak nggih. Toto sampai jumpa. Tapi ini Pak Toto sampai ketemu lagi.
1: Oh.
0: Terus Cak Praptor ya Rio. Cak Gianto Rimbu. Pak Dianto, Pak Kasian. Pak Samian. Pak Saniman Tembung. Pak Wiyoto Pandaan. Terus niki Mas Aditya. Cak Sur Menganti. Cak Ido. Cak Ragil. Terus Cak Adi. Marmoten iki ngalir terus Pak Taufik. Pak Sutoyo. Cak Ali, Cak Maruf, Cak Dimo Pentol, Pak Bu Gedang, Bang Arjuli, terus maling-maling ini ki, Pak Bakosim, Bang Ucok, Pak Sugeng Bakso, Bunda Juleha, Bunda Sutira, Bunda Wulan, Cici Aini, Mbak Yati, Mbak Santi, Mbak Susi, Bunda Ima, Bunda Ella, Bunda Diantara TV, terus Bunda Tiara.
1: Siap. Sik terus ta iki? Hah? Sik terus ta iki?
0: Wis leren lali. Aku diceneni wong akeh kok. Akhire salami melaku kabeh.
1: Lah iya. Ya wis matur nuwun, Cak.
0: Nggih. Matur suwun.
1: Nggih.
0: Kula tunggu Pak melok nyanyi-nyanyi.
1: Yo, semangat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cak Jumati dari Wiyung. Lagu lawas ini juga sempat kota rilisnya tahun 98 milik Lilis Karline. Udah jatuhnya sama Hari Budiono. Bulan Separuh spesial. Ya, lagi streaming siang hari melalui 88,1 kotafmsurabaya.id. Bang Impam yang ada di Tangerang dan semua sobat kota yang masih bersama Irsyad di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lorek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loren.

Satu jam perjalanan siang hari Sobat Kota menikmati lagu-lagu dangdut koplo etnik ambiar di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lho rek. Sembari Sobat Kota menikmati makan siang hari ini bersama keluarga di rumah, bersama konco-konco, bersama teman sahabat, atau sendirian saja, wis gak apa-apa ditemani sama Irsyad Yoga sampai nanti jam 3 ya. Monggo-monggo yang mau kembali bergabung ditunggu, bisa telepon di 561-1416, 567-6923, kemudian juga yang mau WhatsApp juga boleh. WhatsApp kalau tinggal klik aja kontak WhatsAppnya, wis disimpen ta. 081-7508-881. Mbak Ika di Gresian digoda wasik lore. Selamat siang Mas Irsyad. Mau lagu Tiada Guna dari Tasya Rosmala. Thank you, sama-sama Mbak Ika. Ada Cak Agung WB di Kalisantri juga selamat siang. Selamat bergabung di program Digoda ya. Wasik lore. Lagunya Delima. Salamnya buat Cak Sarwi. Kemudian buat Mbak Eka, Mbak Ella, Cece Aini, Pak Jono. Kemudian Abah Kosim, Cak Jipi, Mbak Ella, Mbak Ika. Buat Mas Aditya, Pak Poh Gedang. Kemudian buat Bunda Mami, Bunda Fatona, Bang Ucok, Bang Agus, semuanya selamat siang. Ada Aurora yang ada di Surabaya, waalaikumsalam. Mau lagu Tunggal Eka Mas Irsyad. Oke, siap. Kemudian siang hari ini di Gumeng Kertajaya, selamat siang Cak Koko Cahya, waalaikumsalam. Halo, selamat siang Mas Irsyad. Lagunya Debu-debu Jalanan dari Gary Maisa ya. Salamnya untuk semua pendengar Digoda. Ya, semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Mas Irsyad semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Terima kasih. Kemudian juga Bunda Stira. Terima kasih Pak Jono. Halo Pak Jono. Dari Gresik ini juga bergabung siang hari ini mau Sekuntum Mawar Merah. Salamnya buat Ami Wibowo, buat Putri Widayanti di Tretes, buat Eli Agustince, Ahmad Samsuri di Kebraon, ada Samsul Hadi yang ada di Tretes, terima kasih. Ada Pak Miskan, Rini Setiawati di Bandung, ada Mbah Toyibi. Selamat siang yang ada di Surabaya. Dan di Pandaan ada Pak Wiyoto, terima kasih sudah bergabung ya. Monggo Sobat Kota sembari menikmati hari Minggu bersama keluarga di rumah siang hari ini. Atau sendiri saja. Dikancani sama Irsyad ya. Kalau hari Minggu memang satu hari dimanfaatkan untuk menyalurkan hobi gitu ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah full bekerja, full beraktivitas. Nah, waktunya Sobat Kota untuk menyalurkan hobinya. Ya memang yang suka nyanyi ya tadi karaokean sama Kakak Rani jam 10 sampai jam 12 di karaokean rek gitu ya. Menyalurkan, mengolah vokal gitu ya. Olah vokal berkaraoke karaokewe. Berkaraoke ria. Yang hobinya belanja, ya belanja kemana? Nge-mall, jalan-jalan, menghabiskan duitnya. Yang duitnya menumpuk-numpuk gitu loh, tinten orek. Daripada numpuk-numpuk ya kan. Terus juga yang hobi masak-memasak. Nah, biasanya masak-memasak salah satu hobi ibu-ibu nih. Tapi nggak melulu ibu-ibu sih ya. Bapak-bapak yang suka masak juga banyak. Bahkan chef-chef sekarang mayoritas kayaknya cowok ini chef-nya ya, chef-nya. Nah, hobi untuk membuat kita lebih happy gitu Sobat Kota, kemudian juga bisa menjadi sarana relaksasi gitu ya. Relaksasi untuk merilis semua capek, semua penat, semua tekanan-tekanan pekerjaan yang membuat kita nggak enak. Nah, itu dirilis, dihempaskan lewat hobi-hobi tadi Sobat Kota. Ya semoga berguna gitu ya. Karena apa-apa yang kita lakukan tentunya harapannya bisa berguna menyalurkan hobi. Ya manfaatnya untuk membuat kita lebih rileks gitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang kadang kita sudah melakukan banyak hal tapi gak ada gunanya gitu ya. Apa ini kira-kira Sobat Kota? Oh, lagu aja, Tiada Guna.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Keres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Irsan mau menyapa dulu siang hari yang bergabung dari kawasan Warujaya yang ada Mamah Mega. Selamat siang ada Mbak Asih dari Yogyakarta juga bergabung siang hari sama Irsyad. Kemudian ada Adita, ada SK, selamat siang. Kemudian ada Puji Rahayu, ada Sugiyati, ada Glepung 36. Selamat siang ada Era Harjo juga selamat siang ya dari kawasan Kedong Asem. Juga bergabung siang hari ini, terima kasih banyak. Bu Mar, Bunda Har, selamat siang, terima kasih juga bergabung siang hari ini. Ada hamba Allah, thank you. Yang belum ke sapa dari kawasan mana ini? Yuni India Serahayu, selamat siang. Nah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari kawasan Adi Sucipto, Yogyakarta, terima kasih tadi sudah bergabung, sudah saya sapa. Dari Melaka juga di waalaikumsalam. Siti Khadijah bergabung siang hari ini. Selamat siang digoda.
1: Digoda.
0: Digoda. Wasik lore. Selamat siang, halo Cak.
1: Gimana kabarnya Mas
0: Irsan? Alhamdulillah sehat, baik. Mas Aditya gimana ini?
1: Sama juga Mas Irsan.
0: Sehat.
1: Iya.
0: Minggu loh ini, jalan-jalan kemana?
1: Ya nunggu masih siaran dulu.
0: Nunggu gitu. Terus rek, wis 2 tahun kayak iki. Apa 3 tahun ponjol ya ngono panggan.
1: Lek ada temennya mau siaran
0: oh, gitu. Mau lagu apa ini, Cak?
1: Setia Cinta.
0: Citra Cinta.
1: Setia Cinta.
0: Oh, Setia Cinta.
1: Setia karo. Keri, ya.
0: Setia karo sapa iki?
1: Ya nanti nunggu masih saat gitu nanti ketemuan gitu.
0: No, no, no, no. Nang warkop kono. Setia Cinta. Kok belum muncul ya? Yang lain apa, Cak?
1: Asmara Cinta.
0: Asmara Cinta. Asmara. Asmara Cinta. Si. Gak muncul kabe yo, ya apa iki? Asmara Cinta. Wis tak golek nang kowe. Salam buat siapa?
1: Ya, salamnya semuanya aja ben kota.
0: Heeh.
1: Mak tercuali.
0: Heeh, siap.
1: Dan selawasih. Terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Kedamaian. Terima kasih banyak ada Mas Aditya. Liburan kemana toh, Cak? Aditya di rumah aja. Terima kasih Uni India Serahayu. Boleh bergabung di WhatsApp juga boleh ya, 081-750-58-881. Ini jauh banget soalnya handphonenya, jadi harus ngini-ngini Reki. Biasanya dengerin di radio aja. Sekarang udah ada gambarnya. Cak Lukman Agung Prasetya, terima kasih. Selamat bergabung, selamat siang juga Mama Mega. Terima kasih banyak di ujung telepon kembali disapa. Selamat siang digoda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wasik lore. Wasik lore. Wasik lore. Ya, apa kabar iki berangkat itu lagi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Capek. Dari suaranya udah nampak kayak ku wesel ngono kayak iya.
2: Bener. Gimana kabarnya kakak?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah teman-teman Kota FM juga sehat, baik semuanya. Kemarin dicariin sama Bunda Sutira loh.
2: Waalaikumsalam, salam kembali ya.
0: Semoga siang hari lagi dengerin ya.
2: Iya, makasih salamnya.
0: Siap.
2: Habis aku banget sibuk ya.
0: Iya, ya apa. Lah jadwal pemotretan ya ake. Take video ya ake gitu.
2: Ya, lagunya kak.
0: Apa lagunya?
2: Prasangka.
0: Prasangka. Apa berprasangka buruk ta?
2: Iya.
0: Prasangka. Betul. Ya, buat siapa ini lagunya?
2: Lagunya buat Mawar sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Kirim sama yang baru sama Bang Aditya. Ya, buat itu siapa?
0: Siapa?
2: Yang di Surabaya juga tuh lo semuanya pokoknya lupa aku.
0: Mana-mana dicatat ya lek gabung. Oh ada ini, ada ini, ada ini. Ntar pas on air tinggal moco. Dia gak lali.
2: Biasanya aja on air.
0: Siap.
2: Buat lagi. Salam.
0: Oke, siap.
2: Udah gitu aja. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Kasan Berangkidul, Ade Mawar Berduri sudah menyapa sobat kota siang hari ini. Di Goda. Asik lore. Selamat siang. Alhamdulillah sehat, baik. Lagi jelek jelek ta iki. Suaranya kayak ana ono sound effect ngono nang buri. Kruk kruk kruk kruk kruk. Sehat ya, alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Oh sehat dong, teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
3: Sehat nanti, sebetulnya wakai itu. Oh iya, saya kisah itu tuh anu, sadukan karo gawe udeng. Kayaan karo udeng.
0: Oh iya, gawe erok terus kaya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah loh, walaupun siang gak ada, tapi kan malam tetap muncul sebenarnya.
3: Masuk
0: Oh, lho ya apa? Wis pokoke angel sing gabung sak Indonesia Raya Ponjol Malaysia saiki. Ya
3: iya
0: itu. Alhamdulillah, siap-siap. Mbak Ima malah gua apa siang hari ini?
3: Lagu Gary yang baru aja.
0: Yang apa?
3: Terserah pokoknya Gary.
0: Pokoknya Gary. Oke. Okay. Gary Yoga Fama ta?
3: Ya, bikin lagu apa
0: tadi itu? Asmara Cinta, Setia Cinta.
3: Oh, cinta ada sopo rek.
0: Lah iya, tak takok iku mau, terus sopo iku? Lah iya, tak takok iku mau. Setiane sopo, asmarane sopo ngono.
3: Nah, gitu loh. Heeh. Wis ento ah.
0: Nah.
3: Ya saya kalau.
0: Lah iya.
3: Sebelumnya
0: Mas Aditya
3: tadi siapa?
0: Tadi ada Cak Jumadi.
3: Oh Pak Jumadi. Mm-mm. Mas Aditya nanti hak kedamaian sama Mas Dedenya juga.
0: Mm-mm.
3: Koko Aim bersama Dedek di Aini. Mm-mm. Mas Aditya bergerak, Koko Heri. Kak Misan Begao.
0: Mm-mm.
3: Kak Sampirinya juga. Kak Kosin.
0: Mm-mm.
3: Terus ada... Lali ada pasti sama mm-hmm. sangat rindu ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Terus tak rindu. Terus tak sir menganti.
0: Mm-hmm.
3: Yang ada di Madura semuanya, ada mm-hmm. di Mojokerto, Jombang, tak ada di Basuki dan siap. Semuanya. Mas, saya jaga kesehatan, gak pulang hati-hati.
0: Siap, terima kasih Mbak Ima. Amin amin, saling mendoakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Ngesong sudah bergabung ini. Ada Mbak Ima jelek-jelek yang sedang berdinas ria jam segini. Selamat siang di Goda.
4: Selamat siang di Goda. Wasik lore.
0: Wasik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ella.
4: Sehat ya Mas Irsyad.
0: Alhamdulillah
4: ya.
0: Irsyad sehat, baik. Mbak Ella gimana ini?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, lancar semuanya.
4: Iya, udah makan siang ini ceritanya Mas Irsyad.
0: Oh, sudah dong.
4: Menunya apa dong?
0: Tadi campur-campur menunya. Ono tongkole, ono tongkole yoko. Terus ono, ono tongkol, ono telur. Mari ngono jagung. Karena Irsyad itu kan sukanya berkuah-kuah ditambahi lodeh. Wis pokoke campur bawur mau.
4: Oh,
0: mantap. Iya, soalnya lek gak ono kuah-kuah nyereti, gak enak.
4: Ya jangan terburu-buru kalau biar
0: gak lagunya apa Mbak El?
4: Iya, betul. Mau request lagu ini Mas Irsyad.
0: Apa lagunya?
4: Oh iya Mas Irsyad kok gak pernah apa itu siaran di karaoke sih Mas Irsyad. Sekali-kali dong duetin aku.
0: Ya ampun kan aku malu.
4: Aku malu sama siapa?
0: Kan aku malu kalau harus bernyanyi.
4: Ya gak apa-apa dong. Tapi gini ceritanya aku denger-denger setiap orang yang duet ini itu katanya pacarnya. Masa orang cuma berteman itu pacarnya kayak enggak masuk akal juga.
0: Lah iya, ya apa ya? Lah iya, aku tak mengumpulkan keberanian dulu buat nyanyi ya. Nanti tak siaran di karaokean rek. Aku isinan soalnya Mbak El. Isin aku lak nyanyi-nyanyi ngono iku.
4: Kalau malu ya pakai jilbab yang
0: tebal. Ngono ya. Ditutupi ngono ya lah isin yo.
4: Iya betul.
0: Ya wes lah aku tak bismillah ya sambil belajar nyanyi ya.
4: Oke, oke.
0: Aku soalnya nong isinan Mbak El lek nyanyi-nyanyi ngono iku.
4: Malu dong.
0: Eh, jenenge ya, kalau, iya. Jenenge isin ya apa sih Mbak El? Enggak bisa dipaksakan loh.
4: Gitu ta.
0: Mungkin
4: pertama ya luma-luma, tapi lama-kelamaan kan udah enggak luma-luma lagi.
0: Wis aku tak belajar, ayo Irsat belajar nyanyi lah pos isinan ngono ya.
4: Iya iya dong, apakah aku harus yang ngajarin?
0: Nah. Isin aku soale. Wes Mbak El salam buat siapa tinggal 2 menit ini.
4: Oh iya lagunya Racun Asmara.
0: Racun Asmara siap. Salam buat siapa?
4: Ya salamnya kalau begitu kalau udah tinggal 2 menit, salamnya buat semuanya.
0: Oke deh, siap.
4: Terus Irsyad sehat selalu.
0: Saling mendoakan ya. Sama-sama Mbak El.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Prigen ada Mbak Ella. Yang sudah bergabung siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore tepat di hari Minggu 21 Juni 2026. Bopor sabar habis ini ya, bergeser dulu nanti balik lagi di segmen berikutnya masih bareng Resha di Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
1: Secara rutin?

0: Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Potret Tua, siang hari ini saya hadirkan bareng Gary Maisa dan Laila Ayu. Buat Mbak Ima yang ada di Ngesong dan Sobat Kota masih gabung sama Irsyad di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Sobat Kota jam 2, hari ini bareng Rishad Gavama di program Digoda Digoyang Dangdut Asik Lore. 2 jam kebersamaan kita siang hari ini sama bergabung yang baru menyatu di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sembari Sobat Kota berlayar-layar ria, sembari menikmati hari Minggu bersama keluarga di rumah. Tadi pagi udah sempet jalan gitu ya, tinggal capeknya aja siang hari ini sembari menikmati lagu-lagu yang hadir di 88,1 Kota FM Surabaya. Terima kasih banyak. Kemudian juga ada Melati Senja yang ada di Pare. Terima kasih Pare Kediri sudah bergabung. Kemudian Adita yang ada di Kudus. Terima kasih bergabung juga Mama Mega. Terima kasih dari Waru Cayeng juga masih bergabung siang hari ini. Mawar Berduri juga masih setia di 88,1 Kota FM Surabaya. Yang belum kesapa, sabar dulu ya. Selamat siang, ada Ami Wibowo yang ada di Jakarta Delima tadi sudah dihadirkan sama Irsyad. Oh, Mbak Gita di Tulungagung. Selamat siang Mbak Gita, sehat selalu. Ada Doraemon juga bergabung siang hari. Ada Aryo juga bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Ami Wibowo di Bandung mau, di Jakarta mau request Delima. Salamnya buat Mi Apsari, Rini Setiawati, Pak Jono Tamrin, Nila Gustince, Mbak Toibi. Selamat siang. Kemudian juga Yeni Ine. Selamat siang. Rini Setiawati di Bandung mau 2 kursi. Selamat siang buat Mi Apsari, Ami Wibowo, Abi Robi. Kemudian Mbak Toibi, Ali Agustince, Pak Jono. Terima kasih. Mama Eli Agustince, selamat siang dari Pekarungan Sukodono. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Mau salam buat Pak Wiyoto, Mbak Toibi, Mbak Mi Apsari, Pak Jono di Gresik, Ami Wibowo, Mbak Rini di Bandung, Neng Rara, Sidoarjo, Bunda Farha. Terima kasih, selamat siang. Mas Rasha, sehat selalu ya. Terima kasih, Mbak Ika di Gresikan sama-sama. Pak Wiyoto yang ada di Pandaan, halo, selamat siang. Salamnya buat Neng Rara, Mama Eli, Mbak Mia di Sampang, Pak Jono Tamrin, Putri Widayanti di Tretes, Mbak Toibi Tanjung Sari, selamat siang. Selamat berhari Minggu, Mas Irsyad, terima kasih mau bimbang aja siang hari ini. Bu Sulastri atau Bu Pur yang ada di Krikilan. Nah, terima kasih, selamat siang. Boleh kembali menyatu di 88,1 Kota FM Surabaya. Yang belum gabung, silahkan Sobat Kota boleh merapat di WhatsApp 081-750-58881. Kemudian juga boleh di 561-1416-567-6923. Liburan itu memang bisa kita lakukan kapan aja Sobat Kota, tapi secara reguler gitu ya. Biasanya memang pas hari libur di weekend, hari Sabtu atau Minggu. Tergantung waktunya yang kosong yang mana gitu kan. Ada juga yang memang dalam satu minggu penting satu hari libur, ya kan, karena ada shift gitu ya. Mau Senin, Selasa, Rabu, bebas. Tapi memang saat liburan akan jadi lebih lancar kalau memang benar-benar libur atau ngambil cuti gitu ya. Dan apa namanya, kalau mengambil waktu liburan yang memang saat pas lebih tenang gitu ya, tentunya bisa jadi lebih lengang gitu ya. Kalau jalan-jalan pas memang hari libur Sobat Kota, jalanan tentunya juga akan lebih lengang. Karena biasanya kan pas hari kerja cukup padat gitu ya, jadi pas hari libur ya, jadi jalanan lebih enak gitu. Terus kalau memang pas libur Sabtu Minggu, kalau berkendara kendaraan umum gitu ya, atau naik pesawat atau naik kereta api misal, nah tentu tiketnya bakal lebih murah gitu. Kalau Sobat Kota ngambil di hari-hari biasa, kayaknya memang harganya nanti akan berbeda gitu kan. Dan kalau melakukan atau menyalurkan hobinya pas hari libur gitu, nah pasti bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita lebih tenang, lebih rileks, merilis apa-apa yang gak enak gitu. Karena setiap hari Senin sampai Jumat misal kita udah kerja cukup panjang waktunya gitu ya, dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang udah kerja sampai sore. Nah, waktunya istirahat gitu ya. Jadi dimanfaatkan untuk menyalurkan hobinya gitu ya. Masih barengin shot yang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun Kota FM Surabaya.
2: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.
1: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sebuah cerita tentang cinta yang tidak perlu ribet, Sobat Kota ya. Sebuah gambaran seseorang yang menyiapkan hadiah untuk orang terkasih, bukan dalam bentuk kemewahan, tapi sebuah doa, ketulusan, dan kata-kata dari hati yang paling dalam. Meski sih kadonya diberikan terasa biasa saja, tapi justru di sini adalah letak keistimewaannya, Sobat Kota. Ada sebuah harapan biar umur panjang, kebahagiaan, dan cinta yang terus ingin dijaga agar tetap langgeng abadi. Tunggal Eka. Mau kita di menit ke-31 lepas dari jam 2 siang. Terima kasih Sobat Kota masih bareng sama Irsyad sore hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Yang mau bergabung kembali silakan 561-1016-567. 6923 2 jalur telepon reguler dan WhatsApp di 081-7505-8881. Saya coba menyapa kembali yang bergabung siang hari ini melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Vera Kumala Gestro, selamat siang. Buat semua fans Kota FM Surabaya dari kawasan Jakarta Kemang hadir absen sore hari ini mau spontan. Tanpa uhuy, Cak Elsa dan Mbak Rani, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Terima kasih Vera. Kemudian ada Lisa Ambiar, wasik lore. Tukang ojol food ini nitip lagu, mau gaun merah. Salamnya buat Aba Waisel, Cak Bagito, Rules, Waru Sidoarjo, Bang Icat Yoga, thank you. Selalu happy menghibur FKS Nusantara, semoga lelahnya menjadi berkah keluarga, amin. Thank you Lisa Ambira, The Ferry Sutarjo, wasik lore. Dari si Wulan Kerto juga. Hari ini infonya rada macet sekitar 1 jam yang lalu. Gimana 1 jam ini? Apakah sudah cukup terurai kemacetannya? Terima kasih mau tawakal cinta. Kemudian juga sebentar. Digoda.
1: Digoyang dangdut, asik, asik.
0: Asik lore.
1: Menunya apa?
0: Menunya macam-macam tadi.
1: Seger ya.
0: Campur-campur enak
1: pokoknya. Ada es degan?
0: Oh, enggak suka es degan. Ngopi, kalau minumnya tadi ngopi.
1: Oh, kalau siang ngopi. Aku ingin nemu.
0: Nemu? Nemu apa iki 2026?
1: Nemunya Dani Canan.
0: Siap.
1: Nemu duwe.
0: Nemu duwe sak karung.
1: Iya, nemu duit rong karung.
0: Rong karung malah siap. Nemu, salam buat siapa ini Oma?
1: Salamnya buat semuanya saja. Okay, semoga deh. Sehat, bahagia selalu. Salamnya sejahtera.
0: Amin, satu amin.
1: Satu penyenangan, tidak kekurangan apapun.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
1: Dilimpahi rezeki, melimpah barokah ruah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang, terima kasih Oma. Dari kawasan Gedangan sudah bergabung siang hari ini, mau nemu katanya, nemu duit rong karung, amin. Terima kasih Senario Randy dari kawasan Kain Kidul Kediri. Terima kasih bergabung juga dari Reni Rentina, waalaikumsalam, hadir dari Medan, semangat bertugas ya bang, thank you Reni. Kemudian ada Gusti Gede Lokabiantara dari Tabanan Bali, hadir sore hari ini. Ada Safitri, waalaikumsalam, halo bunda. Ada Rito Sasono, waalaikumsalam, wasik lore. Selamat siang Mas Resya dari Pakal. Hadir salam bahagia untuk semua Sobat Kota. Selamat bertugas, semua sukses dan selalu sehat. Amin, ya Rabbal Alamin. Bang Socha yang ada di Banjarnegara, terima kasih hadir juga siang hari ini. Ada Bah Kong, wasik lore. Bareng GBB Group, bahagia bersama. Baca Mro, Iswong Tretes, Taufik Tas, Cak Priyatno, oh Prayitno. Cak Fajar, Pak Poh Gedang, ada Pak Imam, Cak Sony Anderson, Inces. Makasih Cak Irsat. Sama-sama, Bakung. Ada Saat Budiono, wasik lore. Dari kawasan Kedung Anyar, Surabaya. Baru datang dari keliling Surabaya. Selamat siang. Salam buat semua fans Kota FM. Siap. Ada Tumem Virgo hadir siang hari ini. Terima kasih dari Medan. Aba Waisel Samplangan juga hadir menyapa Sobat Kota. Waalaikumsalam. Salam sehat. Dilancarkan rezekinya, amin. Ada Winarti juga bergabung hadir. Ada Made Markus dari Singaraja, Bali juga monitor siang hari ini menyimak 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang lagi jatuh cinta, kayaknya lagunya pas ini ya, Sekuntum Mawar Merah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Sobat Kota, terima kasih yang sudah meramaikan di Godang untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih semuanya, dan besok bisa kembali bergabung di Digoda jam 12 sampai 3 sore hanya di 88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Irsyad pamit, terima kasih semuanya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis talah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1, Fall This Way.
3: Aku kasih candu.
1: Kan lagu favoritku peringkat siji minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, brengsek. Opo iso iki? Kok gembradak dhewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota, sama-sama bertahan selama 12 pekan. Awal Bahtera dari Rara disusul Spontan Tanpa Uhuy dari Happy Asmara. Sayang banget harus keluar dari deretan dangdut hits Kota FM pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya. Bersa-

Halo, selamat sore Sobat Kota. Dangdut Hits Kota FM kembali akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 dan program ini merupakan hasil akumulasi dari full Sobat Kota di program Tugu Pahlawan atau 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Sore hari ini bareng Irsyad juga Fama dan inilah new entry pendatang baru kita di pekan ini. Dangdut New Entry. Menyoroti kehidupan dari sisi wong cilik, Sobat Kota Segedar Musik kembali menghadirkan satu lagu yang sudah dirilis di pekan lalu, Sobat Kota. Pendatang baru kita di pekan ini, Sobat Kota, Segedar Musik, wong cilik di peringkat 18. Please welcome.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
6: Dangdut Hits peringkat 17. Lagu lawas yang dijanjikan kembali sama Happy Asmara Sobat Kota, ceria dan menggugah semangat merupakan hasil gubahan pencipta lagu yang berbakat. Liriknya yang indah dan penuh makna mengisahkan tentang perasaan cinta yang terbakar kembali setelah mendengar alunan melodi yang syahdu. Peringkat 17, Kopi Dangdut, Happy Asmara. Cinta yang

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sebab alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Dangdut Hits peringkat 16.

Peringkat 16 pekan ini Sobat Kota, astaga bercanda. Tentang seseorang yang terjebak cinta segitiga. Mengisahkan dua orang yang saling menyukai tetapi salah satunya sudah memiliki pasangan. Alih-alih merusak hubungan atau menjadi orang ketiga, dia memilih menahan diri untuk

Sobat Kota, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Sobat Kota yang menjalankan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio

0: Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM.
1: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Dangdut Hits peringkat 15.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawan Satidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wake.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Dangdut Hits peringkat 12.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
4: Dangdut Hits peringkat 11.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Peringkat 15 tadi sudah Sobat Kota. Farel Prayoga dengan Selangkung yang berhasil naik 2 dari minggu kemarin. Sama seperti Novel Syariza dengan Super Exis juga berhasil naik 2 di peringkat 14 pekan ini. Disusul Sadewa dengan Selawe Sehat Rusak Lawas yang berhasil naik 1 di peringkat 13. Sri Devi Buta Karena Cinta Signifikan naik 3 di peringkat 12. Dan Trio Macan Kasih Paham Bos berhasil naik 2 di peringkat 11. Terima kasih masih gabung sama Rachel malam hari ini di Dangdutit Scott FM edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Gimana sih caranya buat foto lagu jagoannya? Sobat Kota bisa bergabung di program Tugu Pahlawan Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Nanti Sobat Kota bisa vote lagu jagoannya biar masuk dalam jajaran Dangdut Hits Kota FM. Di peringkat 10 ada Via Amelia dengan Nompok Kahanan yang berhasil naik 2 di peringkat 10 pekan ini. Disusul sama Denny Caknan, kemudian Cantika Davinca, dan Sadewo Sobat Kota. Yang berhasil naik 2 semuanya di pekan ini. Trio Macan dengan Kasih Bambus tadi udah. Disusul Via Amelia peringkat 10, Denny Caknan, Adoh, Cantika Davinca, Mencintai Tak Dicintai, dan Sadewa featuring Sandios Pendoza. Sama Ratih di lagu teranyarnya Sabar versi 2 di peringkat 7 pekan ini. Masih bareng Irsya Tiga Fama di program Dangdut Hits Kota FM hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Peringkat 10 pekan ini Sobat Kota, Nompo Kahanan Via Amelia.
1: Dangdut Hits peringkat 10.

Peringkat 10 pekan ini Sobat Kota mengusung genre pop dude. Lagu ini menjadi karya yang cukup personal buat Via. Tidak hanya sebagai penyanyi, dia juga bertindak sebagai pencipta lagu. Dengan sentuhan aransemen dari si Aya di bawah naungan HA Management sebagai label sekaligus manajemen yang menaungi perjalanan karirnya. Nompo Kahanan mengangkat kisah yang dekat dengan realitas anak muda Sobat Kota, yakni tentang kehidupan seorang anak broken home yang ingin dimengerti dan dipahami oleh keluarga, terutama sama orang tua Sobat Kota. Peringkat 10, Nompo Kahanan.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun Kota FM Surabaya.
2: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
1: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.
3: Dangdut Hits peringkat 9.

Sudah cukup familiar dengan lagu ini Sobat Kota, judulnya Adoh dari Denny Canan yang diciptakan sama Shuma Pradia. Ceritanya Sobat Kota tentang pedihnya menjalani hubungan jarak jauh dan kerinduan yang mendalam terhadap pasangan. Lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang yang menahan rasa kangen dan tetap berharap bisa segera bertemu dan menatap senyuman kekasihnya. Adoh, peringkat 9.

Dangdut Hits peringkat 8. Dinyanyikan oleh penyanyi jebolan dan Danut Akademi Sobat Kota, Cantika Davinca. Menceritakan tentang pedihnya bertepuk sebelah tangan di mana seseorang harus berjuang mempertahankan perasaan untuk sosok yang hatinya sudah tertambat pada orang lain. Peringkat 8, Cantika Davinca, Mencintai Tak Dicintai.

Sobat Kota, peringkat 7 pekan ini lagu Sabar Sinau bareng dari Sadewa yang menceritakan perjuangan cinta dalam menghadapi realita hidup dan kesulitan. Versi terbaru, versi 2 hadir dengan nuansa yang lebih matang serta realistis. Sobat Kota, tidak hanya fokus pada gombalan semata melainkan pembuktian kesetiaan. Sadewa peringkat 7, Sabar Sinau bareng.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
4: Dangdut Hits peringkat 6.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Dangdut Hits peringkat 5.

Peringkat 5 pekan ini Sobat Kota, lagu Ucul dari Dori Harsa. Ceritanya tentang patah hati yang masih kebawa banget setelah ditinggal orang yang disayang. Dari liriknya memang kelihatan kalau berusaha aku rapopo gitu ya, aku gak apa-apa. Tapi aslinya tiap hari masih ngelamun, keinget terus kenangan-kenangan kecil mereka bersama. Ucul, Dori Harsa, peringkat 5.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Axel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
4: Dangdut Hits peringkat 4.

Peringat tepat waktu ini Sobat Kota melalui lagu ini. Oi, Avan menyampaikan pesan agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan. Tidak mudah percaya dengan janji-janji yang tidak jelas dan menghindari harapan palsu. Cerita ini mah sangat dekat dengan realitas kehidupan asmara anak muda masa kini atau Gen Z Sobat Kota. Peringat tepat Avan. Oi.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Dangdut Hits peringkat 3.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Dangdut Hits peringkat 2.
3: Openingnya asik banget sobat kota, sebagai runner-up kita di pekan ini yang masih bertahan seperti minggu kemarin. Grup musik kelompok Pemuja Koplo atau KPK menghadirkan gebrakan baru di industri musik tanah air dengan merilis remix lagu lawas berjudul Judul-Judulan. Proyek terbaru ini sobat kota, KPK menggandeng penyanyi dangdut papan atas Wika Salim, si seksi Wika Salim sobat kota, untuk memberikan sentuhan segar pada lagu yang sempat populer di era 90-an ini. Peringkat 2, Judul-Judulan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Udah nih Sobat Kota, peringkat 17 sampai dengan peringkat 2 pekan ini. Dan 2 lagu yang harus keluar dan 2 lagu pendatang baru juga udah. Kira-kira siapa nih pemenang atau jawarket dari pekan ini Sobat Kota? Kalau ngikutin Dangdut Hits setiap pekan, setiap minggu, pasti udah bisa menebak siapa nih kira-kira yang bakal jadi jawara kita di pekan ini Sobat Kota. 21 Juni 2025. So, semangat dan selamat buat Melili Tajamnya Karang. Setelah Selviama sukses membuka proyek A Tribute to Mansyur S melalui lagu Cincin Kepalsuan, Melili mengambil giliran untuk menghidupkan kembali karya legendaris lainnya milik Mansyur S. Lewat single Tajamnya Karang, Sobat Kota yang masih mempertahankan peringkatnya di pekan ini, peringkat 1 Dangdut Hits Kota FM edisi hari Minggu, tepat 21 Juni 2026. Selamat

0: buat Melili yang masih bertahan di peringkat 1 pekan ini. Tajamnya karang.
1: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
0: Sobat Kota, jangan lupa ikuti terus Dangdut Hits Kota FM biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer selama sepekan. Hanya di 88,1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Ketemu lagi insya Allah pekan depan. Irsyad pamit, habis ini Dendang bareng Kakak Rahma jam 7 sampai 9 malam. Bye!

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Lintang dari Prodi Musik UNESA.

mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM bisa terus menghadirkan siaran terbaik yang informatif, inspiratif, dan menghibur. Sukses terus untuk para penyiar Radio Kota FM, tetap jaya dan terus mengudara.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu dari Mutia Ayu Sobat Kota. 38. Ini salah satu lagu dangdut pop popdut ya. Popdut Sobat Kota yang rilis di bulan September tahun 2022. Jadi yang mau ikutan request lagu-lagu dangdut ori, mau yang lama ataupun yang baru, bisa gabungan sekarang bareng Rahma 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 semuanya sudah ready banget. Jadi yang mau ikutan request silakan bergabung di sana. Selamat malam Denang Surabaya.
1: Ya, duh banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali Neng Rahma.
0: Hadir.
1: Hadir.
0: Hadir, hadir.
1: Yang pertama ini ya.
0: Iya, wah kalau begini merupakan berarti enggak. Emang beneran dengerin ini ya.
1: Ya iya, masa kalau nggak dengerin aku konser. Ya mesti dengerin. Berupot Barama.
0: Kenapa?
1: Berupot.
0: Berupot?
1: Berupot tahu berupot?
0: Berupot itu apa?
1: Berupot ini DCI.
0: Tahu kan kenapa Rahma nggak pernah siaran Cak Neng?
1: Nah, iya maksudnya cara bahasa kolonan merupot ila merupot.
0: Oh iya. Di WISI ancan Pak Sugeng iki.
1: Ya apa? Sehat Mbak
0: Rahma? Alhamdulillah sehat Rahma. Jenengan gimana?
1: Aku dengar kemarin siaran. Siaran
0: iya tiap hari. Kemarin.
1: Tapi itu Pahlawan kan?
0: Kemarin apa siaran apa ya? Kemarin Dan Dan yang enggak sih. Kok kemarin siaran apa kok lupa?
1: Di kota kayaknya.
0: Masa sih?
1: Ini sudah mau tanggal muda ini lupa ini.
0: Loh, hari Sabtu Rahma siaran Tugu Pahlawan kok.
1: Oh iya kemarin Mbak Rahma, kemarin dari Jumat itu loh Mbak
0: Rahma. Oh sih, berarti kemarin lusa siarannya Dendang Surabaya.
1: Apa iya? Oh iya, mungkin aku kebetulan pas kemarinnya itu sudah masuk kayaknya.
0: Dendang Surabaya, oh, Pak.
1: Aku mulanya orang on air, aku mulai curi-curi dengar.
0: Ya Allah, tapi gimana sekarang itu ya, lagi jaga warung?
1: Iya dong, udah kewajiban Mbak Rahma.
0: Pembayaran,
1: kewajiban membayar apa? Pembayaran dong. Anak sekolah ini.
0: Semangat. Tak kasih lagu wes Pak Sugeng, mau request apa?
1: Apa ya lagu? Tuh. Aku karena pertama aku request lagu. Iya, saat jumpa pertama.
0: Semoga. Dari Ikin Nurjana sudah siap.
1: Salamnya untuk Bang Uco, Mbak Widya, Mbak Putri Widayanti, Mas Amril Hadi, Pak Bukendang, Bobo Akim, Mas Toto, Mas Anto, Mas Idu, Mas Rizal, terus Mas Olikin Droser, terus apa mana ya?

0: Anna, Babuyati, Baima, Baila, Sara, Rambati, Marumati, Masiku.
1: Oke. Tambah suwi, tambah ngewilang suaranya.
0: Oh iya?
1: Iya loh, kaget aku.
0: Oh, hilangnya dikewangin paling mbak. Agak sayet-sayet ngono.
1: Matur nuwun Pak Sugeng, sehat terus nggih.
0: Amin. Sebaliknya juga Mbak Rama sehat terus.
1: Iya, amin. Oke.
0: Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng sudah ikutan bergabung di On Air Kota FM Dendang Surabaya. Yang pertama di Denpasar Bali, mana ini suaranya sobat kota yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Jangan mau kalah lama Denpasar, ya kan? Rama mau sambil baca-baca menyapa sobat kota yang ada di WhatsApp Kota FM. Ketemuan sama Destiawan, selamat malam. Dendang Surabaya dari Bojonegoro ikutan hadir request lagunya Gadis Malaysia. Terima kasih Destiawan. Putri Widayanti lagunya Cinta dan Air Mata. Salami buat Pak Sugeng dan Pasar, Bu Nurul, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto, ada Abato Yibi, Cak Gian Torembo, Rizal Pratama dari Kubeng. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Yo kasih pernah di kawasan Tegal, lumpang nyenggol aja mbak. Coba kita menelpon selanjutnya, selamat malam. Gedang Surabaya. Loh Aurora, kok gak ada suaranya Aur? Coba lagi Ur, coba lagi telepon WhatsApp-nya 031 081 0817505888. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Oh gimana sih? Udah diangkat loh Ur. Ya Allah Ur. Siapa lagi yang mau telepon? 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Dendang Surabaya.
2: Sahdu banget.
1: Jangan lupa tag lainnya.
2: Dari... Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Dari siapa ini?
2: Dari Aprilia, Mbak Rahma.
1: Aprilia. Aprilia lagi di mana, Pril?
2: Bangkalan.
1: Oh, iya. Aprilia, Bangkalan, salam kenal ya.
2: Salam kenal balik. Ingin request lagu, Mbak Rahma.
1: Boleh dong, yang ori ya.
2: Iya, aku pingin itu dari siapa?
1: Siapa?
2: Dari Bunda Rita.
1: Kenapa?
2: Goya. Iya.
1: Goyah niatnya jangan sampai ikutan goyah juga ya.
2: Itu kan.
1: Iya boleh deh. Salam-salami buat siapa?
2: Selamat malamnya buat Bunda buat Bunda Fatona. Terus buat Bunda Hari, Bunda Tiara. Cak Toto, Cak Ali, Cak Wandi, Mas Edo juga. Neng Nela, Neng Kustia, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam songkem. Spesial yang punya mendamba. Lagi ngapain?
1: Ya iya.
2: Sama siapa? Bening Rahma, metek kita. Kalau pulang hati-hati lagi, kita tunggu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang gemes toh, ya kan? Gini mana? Ngapain? Mas apa? Gitu kan? Terima kasih ya, Neng Aprilia dari Bangkalan. Kayaknya salah satu ciri khasnya dia begitu, sobat kota ya. Kalau gitu kita puterin lagu dulu boleh ya, Ikke Nurjana, Saat Jumpa Pertama. Ini juga spesial buat Pak Sugeng yang udah gorcep banget di Dendang Surabaya untuk gabungannya. Nanti juga Prahma bakal putarkan lagunya Goya Rita Sugiharto yang barusan aja di request, yang sudah ready juga Gadis Malaysia. Ini spesial buat sobat kota yang sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Gadis Malaysia dari Yus Yunus. Kalau yang siaran Gadis Citandui. Iya sobat, kata Gadis Citandui mau ngajakin sobat kota untuk request lagu-lagu dangdut originalnya, mumpung masih jam berapa ini? 7:30 malam ya. 7:30 malam, jadi silahkan yang mau ikutan request atau bahkan mau salam-salam untuk orang-orang tersayang, mau ngucapin selamat ulang tahun mungkin untuk teman-temannya atau bahkan untuk kota FM boleh ya. Gabungannya di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Buat sobat kota yang punya Instagram sekalian bisa di follow Kota FM 881. TikTok juga sama, yes. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Aduh banget, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Pan Baru.
0: Masa?
1: Iya, dari Madura.
0: Masa apa namanya?
1: Umi Latifah.
0: Oh, Umi Latifah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Rahma.
1: Oh, Mbak Rahma. Mm-mm. Yang tadi malam.
0: Yang oke, okay, tadi malam. Ya. Di
1: request lagu nih.
0: Boleh, sayang. Mau request
1: dari
0: apa?
1: Dari Latif kan.
0: Yang apa judulnya?
1: Kasih Sekejap.
0: Kasih Sekejap.
1: Iya.
0: Ini gimana, udah makan belum, Umi?
1: Udah.
0: Apa, makan apa tadi?
1: Nasi.
0: Iya, sama apa lauknya?
1: Itu penyetan.
0: Wih, sama, aku juga tadi makan penyetan. Apa tadi ya, aku gurami.
1: Gurami. Iya. Iya. Apa, semoga sehat walafiat, semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Lagunya Tak Tunggu, semoga sehat selalu, selalu sehat. Salam kenal ya Neng Rahma.
0: Iya, udah disiapin lagu ini, tunggu ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujer, kok gurami sih aku ngomongnya, mesti kuwale. Ya ampun. Makan mujair tadi Rahma itu ya, penyataan mujair. Selanjutnya ada siapa? 0315676923 atau 0315611416. Barusan udah ada Umi Latifah, salam kenal. Terima kasih udah bergabung. Yang lainnya ada siapa aja? Siapa sih ini? Aurora. Aurora, silakan yang mau ikutan ngomong on air enggak? Request lagunya Cincin Kepalsuan, suami buat suaminya Aurora tersayang yang lagi bekerja di Bandung. Semangat terus ya, terima kasih udah gabungan. Lanjut Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, mau kirim salam buat Ning Rara, ada Mama Eli Agustin, Samsul Hadi Tretes, Mia Ramadhani, Pak Jono, Mbak Toibi. Selamat istirahat aja semuanya. Request lagunya Sakit Gigi. Oh iya, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Rahma mau kepoin dulu ada siapa aja ya yang sudah ikutan bergabung. Yusuf Khan. Yusuf Khan tuh apanya? Syahrukh Khan. Ini kayaknya saudaraan kayaknya ya. Putra, ngikut aja Mbak Rahma, hadir dari Kota Bengkulu, Cur Bengkulu. Ahmad Hudori, Dendang Surabaya, waalaikumsalam. Dari kawasan Jakarta, request lagunya Kamu Istimewanya Melili. Boleh, lagunya enak, nanti bakal dimuterin. Oke, okay? Nurkolis Lanjegerto, request lagunya Tak Terduga. Sanario Randy, Kayan Kidul Kediri Utara juga hadir. Ada Pardenis juga. Gadis Malaysia sepertinya barusan Rahma puterin ya, semoga mendengarkan. Lanjut, Yasipa dari kawasan Lajer Purwodadi ikutan hadir. Moga Prasetyo numpang lewat. Entahlah. Reni, Mbak Reni, Rentin dari kawasan Medan ikutan selamat bertugas aja katanya. Adek Widya, selamat malam. Apa ini tuh? Widya dari Pasuruan. Madam Rahma lagunya Layar Kertas Kak. Salam buat Om Aditya, Pak D. Sugeng. Ada Om Rizal Kelabu. Tante Ima Ngesong, Kakak Wahyu Jivana, buat Rahmai, terima kasih. Thank you sudah gabungan. Dadah kemarin, salam kenal juga. Salam kenal, selamat malam. Ainul, Ainul, malam juga. Nah gitu loh, Nul. Masa biasa selamat siang. Kalau kau pas mau ini lihat, dibaca dulu. Selamat malam, Ainul. Salam buat semuanya aja, Kak Rahma selamat bertugas. Thank you ya. Abah Wasel, salam pelanggan. Rahmai Maniar, ay, salam sehat dan rezeki selalu. Makasih Abah sudah bergabung. Sehat selalu nggih. Saat Udiono, Kedeng Anyar Surabaya cerah. Iya, di sini juga cerah. Selamat malam juga buat semua fans Kota FM. Selamat istirahat buat Rahmai Maniar yang cantik. Terima kasih. Sama-sama. Ketut Sojiana Ketut. Apa Dut? Ngirim stiker doang, Dut. Samsul Hadi, Dadang Surabaya, syadu banget. Samsul Hadi, kayak lagunya basah dari Tommy Ali featuring Anita Dahlan. Salamnya buat Sahruji, Bandai Soleh, ada Miskan Kebron, Pendi Sawahan, Ibu Anibo, hai. Andriani Yunus, Rahmawan, aku Sumor, Ratna Rustui Lujeng, buat Rahma Irmaniar. Terima kasih, thank you so much. Sudah ikutan bergabung di Dadang Surabaya malam hari ini. Rahma mau putarkan lagunya buat Umi Latifah yang barusan aja bergabung di Dadang Surabaya. Ini dia, Kasih Sekejap dari Latif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Emang lagu ini tuh istimewa banget Sobat Kota ya. Apalagi dinyanyikan oleh Melili, salah satu artis muda berbakat juga Sobat Kota. Dia merilis lagu di bulan Oktober 2025 di bawah naungan label 3D Entertainment. Kalau udah lagunya dia tuh nongol di program Tugu Pahlawan tuh banyak juga yang vote lagunya. Tapi kalau misalkan sekarang, karena sekarang hari Minggu tidak ada Tugu Pahlawan, Sobat Kota juga bisa request di Dendang Surabaya ya. Setiap hari, terus di Pasar Kota juga boleh banget, bisa banget. Kalau Pasar Kota tuh lagunya all genre Sobat Kota gitu deh. Biar semangat untuk menikmati hari minggunya, atau bahkan biar semangat juga untuk prepare hari Senin mau diputarkan lagu apa. Kasih tau sama Rahma yuk. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Siapa ini?
1: Rohim.
0: Siapa?
1: Rohim.
0: Rohim.
1: Syahdu banget.
0: Rohim di mana Rohim?
1: Dari Bangkalan.
0: Oh iya iya. Oh, banyak sekali orang Bangkalan masuk hari ini ya.
1: Iya.
0: Sehat Rohim?
1: Iya, lagi sehat.
0: Lagi sehat lah, alhamdulillah. Oh, Rohim yang mau request apa?
1: Kamelia.
0: Kamelia boleh. Buat siapa?
1: Dalamnya buat April.
0: Doinya April dah. Doinya April dah.
1: Dari Madura.
0: Iya, tahu dari Madura. Doinya April dah. Selamat yang buat siapa ya. Wes?
1: Ya udah gitu aja.
0: Udah gitu aja. Oke, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Thank you so much. Ada siapa lagi? Ada Pak Sugeng tadi sudah, April sudah, Umi Latifah sudah, Rohim di Bangkalan barusan gabungan. Yang lainnya mana ini? Sobat Kota yang dari Madura sudah merapat semuanya, dari Bali juga sudah. Surabaya mana ini Surabaya? Mana suaranya keuangan aku? Ya kan kangen loh aku sama suara-suaranya Sobat Kota, Mbak Serintel, ngono ya. Lagi ikut ta, lagi apa jenengnya? Lagi sibuk kayaknya Mbak Serintel tapi ya. Terus ono sapa Mbak Tanti, semuanya gitu kan. Mau diputarkan lagu apa? Boleh kasih tahu sama Rahma. Syahruji dari Banda Soleh, selamat malam. Syahruji, request lagunya Gadis Bedayung. Salamnya buat Mbak Putri Udayan di Tretes, Samsul Hadi Pasuruan juga. Terima kasih ya. Mahmuda Masrullah. Iya, terima kasih. Ada Rika Herlia dari kawasan Kenjeran. Halo Rika, apa kabar Rika? Kenjeran dan sekitarnya mendung. Oh iya. Lagunya yang Saiful Jamil terus ya kan. Coba deh selain Saiful Jamil, lagunya apa tuh? Terus ada David. Ada Mbak Rahma. Oh, Pit. Mau tenang lagu nih Evita Mala. Ulang tahun. Buat siapa yang ulang tahun? Lagunya spesial buat Kota FM yang lagi ulang tahun. Pokok selalu di udara gajinya cepat naik, amin. Karena sudah mendoakan gajinya cepat naik. Tak siap langsung lagu nih. Ngerti ada apa itu jaluan jane. Selamat ulang tahunnya Evita Malai. Sebentar. Iki lo tak golek nopit, sabar toh. Iya kan? Wes ready ya kan. Itu buat buat Kota FM, buat Rahma apa doanya Pit? Cak Samsul tadi sudah ya. Terus ada Pak Jono, selamat malam Bunga Dahlia, requestnya salamnya buat Ami, Putri, Eli. Terus ada Abi Rokoi di Mojokerto, Mbak Toib dan semuanya. Kita angkat telepon dulu Sobat Kota. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: selamat yang surat. Assalamualaikum Mbak Rama.
0: Waalaikumsalam Bu Pur. Lagi di mana ini?
2: Kamu Mbak Rama. Selamat.
0: Halo, selamat malam. Sehat. Rahmanya gimana kabarnya jenengan?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rama.
0: Lagi di mana toh ini?
2: Lagi di rumah Mbak Rama.
0: Oh alah.
2: Ibu sini.
0: Oh, mau request apa emangnya?
2: Mau request lagu apa ya yang paling enak Mbak Rama?
0: Menurut Rahma, lagu favoritku, lagu favoritku Wulan Merindu.
2: Oke lah.
0: Cici Faramida, mau nggak?
2: Iya mau Mbak Rahma.
0: Oh boleh, boleh banget. Buat siapa salamnya?
2: Salamnya buat semuanya saja pendengar Kota FM. Sehat selalu.
0: Ya.
2: Buat suami yang lagi dinas Mbak Rama. Ya selalu ya Mbak Rama.
0: Iya amin.
2: Ya sudah Mbak Rama. Terima kasih ya Mbak Rama.
0: Makasih Bu Pur ya. Sehat terus ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pur sudah ikutan bergabung di Dandang Surabaya malam hari ini bareng Rahma Imaniar. Nanti lah bakal sama-sama lagi ya Sobat Kota. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM Dangdut Yes Surabaya. Ini dia Wulan Merindu dulu boleh, karena sudah di request oleh Bu Pur. Ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

dari Jalan Citanui 14 lantai 2 Surabaya, Dadang Surabaya juga hadir sampai dengan jam 9 malam bareng Rahma Imaniar, Sobat Kota, untuk di episode Minggu 21 Juni 2026. Silakan yang mau dimanjakan lagu-lagu dangdut originalnya bisa kasih tahu sama Rahma ya. Ken Ayu, ini lagu yang barusan Rahma putarkan, Sobat Kota, berjudul Pangeranku dari artis cantik Ken Ayu ya.

0: Lagu ini juga menceritakan tentang pangeran yang lagi mencari permaisurinya. Lalu pangeran itu tuh menghilang ya. Setelah itu kembali setelah wanita ini berdoa dan akhirnya mereka kembali bersama sampai dengan akhir menutup mata. Sobat kata udah kayak cerita-cerita dongeng ya. Dinyanyikan dan diciptakan sendiri oleh Ken Ayu Sobat Kota, arrangernya disupport oleh Ais Arza, diproduseri sendiri juga oleh Ken Ayu. Ini dia tuh selain cantik, berbakat, bisa menciptakan lagunya sendiri ya kan, memproduksinya sendiri juga, keren Ken Ayu. Nah ini buat pangeran-pangeran yang lagi dengerin Kota FM, gimana, aman? Masih ditanyain udah nikah atau kapan nikah? Ya nggak apa-apa, nggak usah direken. Kalau misalkan itu adalah salah satu pertanyaan yang ya tidak semua orang mau ditanyain seperti itu, Sobat Kota. Ya lebih tepatnya lebih pengennya didoakan gitu, bukan ditanyain gitu ya. Tapi yang jelas Sobat Kota, menemukan pangeran itu kan juga butuh waktu dan proses yang tidak mudah gitu kan ya. Tapi semoga dimudahkan ya Sobat Kota. Dimudahkan juga niatnya buat dengerin Radio Kota FM. Karena walaupun di luar kota, Sobat Kota juga bisa tetap dengerin Kota FM ini melalui streaming di aplikasi On Air maupun di www.kotafmsurabaya.id. Rizchat, halo, selamat malam. Request lagunya Gelandangan. Salamnya buat keluarga besar FKS IJ dan fans Kota FM tanpa terkecuali. Buat ramai sehat selalu, semangat dan hati-hati kalau pulang. Terima kasih ya. Juga untuk Mbah Toibi, selamat malam Mbah. Dari kawasan Tanjung Sari hadir. Salamnya buat Mia, Rini, Eli, Pak Jono, Ami, Cak Samsul dan semuanya juga. Mia, request lagunya Pasta Panen, ada Ning Rara. Waalaikumsalam Ning. Mia, Pak Wiyoto, Cak Mat Prada, Pak Pop, Ali Agustin, Umi, di Tretes juga, Bunda Mimi dan semuanya juga kebagian. Terima kasih. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, dangdutnya Surabaya dong.
0: Iya dong, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Bunga.
0: Wah ini Pak Jontam ini.
1: Iya, Pak ya kan juga bunga-bunga ya Pak Jontam.
0: Iya, apa kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah, pihati baik.
0: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah juga.
1: Nongol putunya juga manis terus.
0: Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Iya, amin, terima kasih. Doa baiknya juga nyenengan, semoga sehat selalu ya. Keluarga.
1: Iya, nunggu lagu kujung diputer kia.
0: Apa itu lagunya?
1: Iya, kan bunga dong.
0: Bunga dahlia.
1: Bunga gresik.
0: Buat siapa salamnya Pak Jono?
1: Iya, ini salamnya di si burung mari kontak sama Iki, Rika Herlina, Sino Kenjeran. Sino Mama Eli, Agustin, Pegarangan Sukadono. Nong Bantau Ibi Tanjung Sari, Bandung, kemudian Mia Ramadhan Sampang, kesono iki sopiki Pak Wiyoto, Bantau Ibi Tanjung Sari ya, terus kemudian ono Pak Takji Prada, ono Putri Widayanti, Mbak Samsul, ono Tretes, wis kanggo kabeh wae.
0: Kita tunggu lagi ya. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, darah masih siapin lagunya Bunga Dahlianya Ida Laila featuring Mus Mulyadi. Saat lagi bakal terputar ya, ditunggu lagunya. Abi Roy, selamat malam Abi Roy. Salamnya buat Abah Toyibi, Pak Mokedang, Pak Jura Tamrin, bersama Mas Samsul Hadi, Eli, Rini dan semuanya juga. Amin bawa request lagunya Pelaminan Kelabu, Agung Kalisantri. Selamat malam, request lagunya, oh boleh, Telang Rusuk, Rita Sugiarto. Lagunya oh enak ini. Cak, salam buat Cak Sarawi. Terus ada Mbak Eka, Cece Aini, Mbak Ella, Pak Jono Tamrin, Abah Kosim, Mbak Ella, wes mau, ya kan. Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Po, Pak Po Gedang, wes mari ya Allah. Bunda Mami, Bunda Fatona, Bang Agus juga kebagian, terima kasih. Lanjut Sido enggak? Oh Sido. Ini aja. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini si cantik dari mana ini?
2: Ini dari Ivan Baru.
0: Mas Baru, namanya siapa?
2: Iya. Namanya Bunda Hamide.
0: Bunda?
2: Bunda Hamide.
0: Hamide.
2: Iya. Sebetulnya bukan Van Baru, Van Lawas, tapi dulu pernah sering masuk kalau malam tuh, malam sampai jam 12 tuh. Mbak siapa ini?
0: Sekarang
2: bersama
0: Rahma.
2: Mbak siapa?
0: Rahma.
2: Mbak Rahma.
0: Iya.
2: Salam kenal Mbak Rahma.
0: Dari Madura ta ini?
2: Iya, dari Madura.
0: Salam kenal juga ya Bunda Hamide.
2: Iya.
0: Madura mana Bunda?
2: Madura itu Bangkala.
0: Oh, Bangkala.
2: Iya. Saya kenal tadi yang barusan masuk itu teman saya itu, Pak Jono Tamrin ya.
0: Iya, benar.
2: Iya, dulu itu saling kirim salam gitu sama Pak Jono Tamrin,
0: seperti
2: sama
0: itu.
2: Pak Tiknas Gor gitu.
0: Oh, Masya Allah. Ancen sak duluran sak lawas ya.
2: Iya, Mbak.
0: Ya.
2: Ini mau request lagu itu.
0: Apa?
2: Ida Laila boleh?
0: Ida Laila loh, udah keduluan Pak John Tam ini rekasnya Bunga Dahlia.
2: Pak John. Nah, terus itu aja.
0: Apa yo?
2: Apa itu? Iis Dahlia, Tanda Kasih.
0: Tanda Kasih, buat siapa?
2: Dari Iis Dahlia.
0: Tanda Kasihnya Rahma, masih carikan lagunya ya?
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat itu yang barusan turun Pak John.
0: Oi.
2: Ya masuk lagi Pak John.
0: Oi.
2: Salam kenal Pak John.
0: Iya.
2: Terus ada semuanya saya belum kenal. Ada Solihin di Madura. Ada banyak yang itu saya. Itu pernah dengerin Mbak, kadang-kadang dengerin, kadang-kadang enggak gitu.
0: Gitu.
2: Iya Mbak, soalnya itu saya agak sibuk orangnya.
0: Ya Allah, iya makasih loh disempetin loh ya.
2: Iya, terima kasih buat ya salamnya buat semuanya tanpa terkecuali salam kenal dari Bunda Hamidah gitu Mbak ya.
0: Iya.
2: Salam sehat semuanya.
0: Oke.
2: Buat Mbak
0: Rahma.
2: Mbak Rahmanya. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, Mbak Rahma.
0: Amin.
2: Lancar rezekinya juga.
0: Amin.
2: Terima kasih ya. Tak tunggu lagunya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Dari siapa ini?
3: Ini dari Hafid.
0: Hafid di Madura juga?
3: Iya.
0: Oh, banyak sekali orang Madura hari ini ya.
3: Madura lagi ini.
0: Lagi berkumpul.
3: Lagi turun gunung.
0: Iya, lagi turun gunung semua di Dendang Surabaya. Terima kasih banyak loh.
3: Dulu-dulunya tuh seperti Bunda Hamidah tuh kayaknya bertapa itu.
0: Iya. Kalau Mas Hafid ini mau request lagu apa?
3: Kalau saya ini kan nggak bertapa, cuma nunggu giliran aja ya.
0: Iya, apa tuh?
3: Lagunya itu...
0: Apa ya? Apa yo terakhir? Cus?
3: Lagunya itu dari siapa ya? Dari itu. Dari Yus Yunus, Gadis Pendayung Cinta.
0: Yus Yunus. Oke, lagi dicarikan lagunya ya. Boleh salam-salam dulu Mas Hafid.
3: Yang pertama itu buat Ning Rahma.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga juga.
0: Amin.
3: Dan kru Kota FM tentunya.
0: Iya, oke.
3: Yang barusan turun ada Bunda Mita.
0: Iya.
3: Juga ada Solihin. Juga siapa lagi ya, Mbak Prilia.
0: Oke.
3: Pak Jeno Tamrin. Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Hari, juga Bunda Tiara, Mas Yudhul Rohim, Beli Arjun, Bang Kobar, Kang Rejo, Anak Imana, Cak Edo, Cak Ali, semuanya mungkin tanpa terkecuali. Lagunya ada ini.
0: Udah disiapin, ditunggu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Buning Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau gitu langsung aja Sobat Kota, ini dia Bunga Dahlia dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi. Selamat menikmati.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota Tali, kasih dari Iis Dahlia sudah memutarkan special di buat yang sudah request juga. Terima kasih buat Kuku Cahya, ada Rini Setiawati juga yang belum Rahma Sapa tadi, Rika Herlina, Inako, ada siapa lagi ya? Di fanpage Facebook Kota FM Surabaya ada Mas Irul, waalaikumsalam. Hadi Prayitno, Bang Tejo juga terima kasih. Adi Tukyo dari kawasan Jogja, Adek Widya terima kasih banyak. Mbak Sore Surabaya, kok kaget nomor kaget namanya. Nah, ada Sony Anderson juga, terima kasih buat Sang Tuketut, Pak Jono Tamrin, Imanku Iman, Jono Goro ikutan hadir, Beri Tiki juga terima kasih banyak. Kak, oh iya, terima kasih Adek Widya ya. Dumayanti, thank you. Ada Pak Danu juga terima kasih banyak. Cak Kabul Pulung, thank you. Tumium Virgo juga terima kasih. M. Royce dari kawasan Jombang sudah bergabung di Dadang Surabaya. Ripto, lanjut ada Hartono juga. Bang Doni, terima kasih. Mas Rudi Agung, terima kasih buat Wit Harmoko juga. Bunda Fitri, Bulan, ada Lisa Ambiar, Kang Yanto, Ferry Sutarjo, Yeni Kartika. Terima kasih juga buat Sadine Sadin, Mulyati, Bang Roy, Samsul Hadi, Ketut, terus ada Saat Budiono, Abah Waisel, Ainul, dan semuanya juga yang tadi belum sempat Rahma Sapa di Dendang Surabaya hari ini. Terima kasih banyak Sobat Kota. Jangan kemana-mana, karena sebentar lagi ada Tari Ning Tias yang siap juga untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa sampai jam 11 malam. Rahma Imani, Rahmi, tapi weekend. Bye.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga
5: ya rumah nala guna diurek.
6: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
7: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
6: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek dikae dolanan.
7: Yo mbak, iki lagune.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu mana dolor. Nanggone program saya sinteniket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iki lo tampil mana. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
4: Kronsong Kayeng. Gazing.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

Walu-walu koma si Cikot FM Dangdunya Surabaya. Dolor, alhamdulillah. So, weneng iki nek iso ketemuane karo dolor-dolor. Pemane iki dina Minggu ya. Dina Minggu sing ditunggu. Wayai aku ketemu dirimu. Lah iya nek ketemu nang ngene caning lho sampur sari kepulo kedengar FM ya iki. Sehat sedoyo dolor. Sehat? Alhamdulillah. Ya tau waya memulihkan stamina. Gue persiapan sesok aktivitas mana. Ya bertempur kembali. Ya tau sesok ini bertempur, berjuang kembali. Ya. Demi sebongkah berlian cari ini. Iki monggo. Gue pergi konco ya yang menten. Ya monggo. Saket lewat telepon on air pada request 031-561-1416. 031-567-6923. Telepon on air WhatsApp monggo saket nggih 081-750-5881. Sampun pinarak ya lewat pesan WhatsApp. Matur nuwun sanget Cak Yoko Sniper Tegal. Nggih monggo diseruput kopine. Cak Desiawan, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Matur nuwun wedale Mbak Tari sing ayu dewi nggih. Alhamdulillah. Cak Agung BP Kali Santri. Salam Cak Sarawi Mbak Eka Mbak Ela jajalani bejana tamrin apa kosim Cak Gibi Mbak Ela Mbak Eka. Wah, kayak wape disebut. Nggih, nek pengen kata on air nggih Cak Agung. Lanjut Mbak Putri Dayanti Tretes. Sekedap. Salam Bli Arjunli, Pak Sugeng Denpasar, Pak Jan Tamrin, Cak Boneng menganti. Apa to ibi Pak Pu pisang. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Hai gewanjat. Cak Samsul Hati, Prigen, Pasuruan yen nggih. Salam Cak Miskan Kebraon, Bayi Mangsong, Pak Sugeng Bali, Cak Saruci, Panda Soleh. Pak Abi Roy Moker, Abana Artilan Pak Jono Tamrin. Maturun, Cak Mul, maturun Cak Mul. Cak Miskan Kebraon. Ya iki. Salam Pak Giantar Rembo, Cak Samsulati, Mbak Putri Udayanti, Pak Sugeng dan Pasar, Poyo, Tak Cak Sur. Menganti, suwi Cak Sur gak muncul ya. Oh, apa iki lemburannya, wah kayak kaya ayo nompok-nompok, kak kober. Pak Jono Tamrin, kayak maturun. Lanjut, siapa mana iki? Siapa lagi yang mau hadir? Monggo badi on air. Ingkang sampun hadir lewat Facebook. Terima kasih jempol-jempolnya ya. Okay. Tak lanjut mana. Aha, sik. Inguki sapa iki ya? Sik gabung nang ngene Facebook. Apa iki? Sik ya. Bulan Mina, Lamongan mantep hadir sambil melemu mak bubur Surabaya. Oh enak ijos tenan ya. Segera meslan bakso urat es yuk bayo. Ini habis semua ini. Tintena dhewe iki. Wis gak tawa-tawa kancane iki ya.

0: Egelan Zot, Cak Tukiran. Malam Cak Ning Jogja merapat. Terima kasih Jogja. Cak Tukiran ge pinara. Mbak Vera aku malah gestro. Cak Ning nitip salam Cak Ayi, Pak Putu Brengos, Beli Arjunli serta Ambu Kalista Bandung. Sehat dumugi lancar rezeki. Amin. Bunda Fitri, waalaikumsalam, hadir. Cak Ning. Cak Ning, siapa ini sudah ya, masuk? Iya.
1: Koplo kendeng.
0: Yes.
1: Tak ya.
0: All right.
1: Yo.
0: Yo.
1: Ini lho Mbak Tari. Assalamualaikum.
0: Sindi.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah pangestunipun sehat. Kok lemes lah jenengan?
1: Kan turu Mbak Tari.
0: Ku makan nih. Pun iki sampun jangkep napa dereng?
1: Jangkep tapi aku lumayan uman Mbak Tari itu bisa aku alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nggih. Biasanya langsung jam 1 ngono.
1: Langsung golek HP ku mang nanti.
0: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah iku manan ya.
1: Kandangjutan ngrungokno tapi radione muni wonge tekan
0: ngene. Wonge wis tekan Jakarta ya. Wis melang-lang buana.
1: Mbak Tari mulai aku langsung ngelilir alhamdulillah.
0: Berarti suaraku memberbeki iki mau ceritane.
1: Ya bukan berbeki. Aku menyenangkan hatiku karena aku bisa om es.
0: Oh lah iya maksudnya aku tadi kan begitu dengar suara saya kan bangun.
1: Iya.
0: Bangge, suaraku berarti berbeki mau.
1: Enggak, enggak merasa berbeki. Aku merasa mengenakkan hatiku, menyenangkan.
0: Iya, terus kayak alarm berarti ya, aku bisa buka. Buka wang turu.
1: Pertama.
0: Iya, dengerin ya pertama. Biasa nih, kadang koret-koret.
1: Ya, ne,
0: tengah-tengah.
1: Ngeteni mana, ya malah keseliut mana.
0: Wah, ini kok lagunya diputer seliut?
1: Enggak,
0: ini lagu belum diputer. Tinteni.
1: Kadang keseliut
0: malah,
1: itu lagu ku, tak tinteni.
0: Lho, lah iya. Uman sak seritan.
1: Walah,
0: ya aku ngomong
1: Mbak Tari. Gih,
0: monggo. Gih, monggo tembangin apa?
1: Titip kangen Mbak Tari.
0: Titip kangen. Gih.
1: Tak titip nggak sama anak ya?
0: Oh, ngaten. Gih, anu wonten ongkire lo tapi gih.
1: Oh, kere.
0: Ongkire ucapan terima kasih.
1: Tak siap no. Untuk Mbak Tari itu apa sih cendak mau?
0: Ah, tenan nih.
1: Ya iya, dalam lewat udara aja.
0: Iya, ngono ya. Oke, alright. Nggih, monggo. Salam.
1: Nek lewat darat iku sing cek. Bingung Mbak Tari, nek udara langsung kan.
0: Heeh, langsung. Gua nek nyantol nang gone wit gayam. Ditampani nang wit gayam ditampani sak edo. Terus dipanen
1: Bunda Farha.
0: Dipanen Bu Farha. Sing nunggu kan Cak Edo, sing manen Bunda Farha. Ngono.
1: Salam-salam Mbak Tari.
0: Monggo.
1: Bunda selamat lebar. Wonten Mbak Tanti kumpungan Bu Ain, Cak Titi, ada juga Bang Asili, Pak Kudisang. Mbak Imanesong, Mbak Aini,
0: Sepemeneh.
1: Yang sebenarnya pejuang Benowo itu Pak
0: Suwanto,
1: Pak Selamat yang di Manua.
0: Iya.
1: Istakjai Mbak Tari lagi
0: tentang
1: Mbak Tari ya.
0: Mbak
1: Tari lanjutkan juga. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin. Bahagia selalu. Kasih. Amin. Sami-sami. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Sutirah nggih. Kaonten Kupang sudah hadir. Monggo sinten malih. Badhe bergabung lewat on air, telepon on air nggih. Oke lanjut sekedap. Cak Kris nggih, sekedap niki sampun. Baru muncul, baru gabung. Niki Pak Jono Tamrin. Pak Jana Tamrin. Salam Pak Ami, Mbak Putri Dayanti, Cak Samselati, Pak Miskan, Mbak Rini, Mama El, ya Pak Wianto, Pak Miemsari. Wah, kayak toh Pak Jono. Pak Inako, terima kasih loh Pak. Ya, oke. Siapa mana ini? Sudah ya. Langsung tembang mawon, gak? Monggo, langsung mawon. Ya, mangke, gak? Kalau tengok malih. Badi on air.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Dulur, tak semen sak ning campur sari koplo kene konten FM ya iki. Ya, Masya Allah, mikir blonjo iki malah cak soni jos. Lah iya, jadi pikir blonjo kok jadi pikir, tapi di blonjo ngono lho ya. Blonjo kok dipikir, ya gak sih to masak angkolan ya. Apa-apa larang sak kene? Gak larang tapi ganti rego. Alhamdulillah pokoknya barangnya ono ya. Terus insya Allah dongakno dulur-dulur cak ning khususnya ya, khususon dulur-dulur cak ning iki. Awak akhir rezekine meluber-luber tumpah-tumpah ruah ya. Wis pokoke arep blonjo apa ya keturutan nggih, tapi jelali sedekah nggih. Amin. Cak ning.
1: Cak ning. Nggih. Campur sari. Koplo gendeng.
0: Yes.
1: Kota FM.
0: Alright.
1: Yo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yati. Alhamdulillah pangestunipun, matur nuwun.
1: Menika sampun kepareng mlebet nggih Ning Sari.
0: Sampun.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Nyuwun pangapunten kalau aku di dalam kesupen Ning Sari.
0: Nggih, mboten napa-napa. Monggo tembangin napa.
1: Menawi kesupen nggih saling mengingatkan. Sampun tegas mana ing penggaling nggih Ning Sari.
0: Mboten.
1: Nggih. Sak niki kula rikes lagu menika Ning Sari. Manun iki lho Ning Sari. Saniki sampun keputer nggih.
0: Napa ta?
1: Sanijos.
0: Napa judule napa? Niki wae mikir blonjo.
1: Nggih. Kula anu niki nedhi iki Ning Sari.

0: Hatinya mumet gitu loh Neng Tari.
1: Oke.
0: Ini kenapa judulnya Neng Tari?
1: Judulnya apa yo?
0: Bukan gue.
1: Ayo, napa judulnya?
0: Maku, kenapa nge? Masuk mikir belanja senes kan nge?
1: Boten iki mau sampun mikir belanja.
0: Nge. Ini kenapa nge? Maku-maku Neng pasar baru nge. Yang kelingan siramu ora bisa turu.
1: Calon bojo dah.
0: Oh,
1: calon bojo.
0: Oh, calon nggih. Nggih, calon bojo.
1: Ya ngene iki ya, padha karo cerdas remat ngene iki ya.
0: Oh, calon kok supen Neng Tari.
1: Nggih, monggo salam kagem.
0: Nggih, kagem Neng Pak Kasian. Nah, nama Toto.
1: Duduk Cak Samsul kok selenco. Sane selenco.
0: Anu, Mas Toto. Nih, salam kagem Mas Toto, sampai jumpa lho, Cak. Pak Kasian. Terus niki sinten niki? Bunda Fatona, Bunda Rujuk. Bunda Slamet. Sampun mlebet to Bunda Slamet?
1: Bunda Slamet dereng.
0: Nggih, oh, alhamdulillah. Monggo Bunda Slamet masuk ke rantau nggih. Ke Kapang karo Bunda Slamet. Wis Mbak Ikan gersian.
1: Nggih.
0: Bunda Kalista. Kabeh mawon Mbak Tari sehat-sehat selalu.
1: Amin sami-sami.
0: Jadi tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Salam kagem Mbak Rahma, Mbak Naya. Gye. Mas Irsyad, sehat-sehat ya mawon.
1: Amin.
0: Oh tenggol, sekarang ini pun calon bujung gini kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedan ini kari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini yang salam-salam saking Abah Narti. Cak Ning.
2: Mas Irsyad.
1: Cak Ning, radionya di off kan dulu nge. Ben gak suwi gini nyaute. Ngenteni radio ini. Berbunyi. Nge, Abah. Ya apa monggo langsung mawon sampun mengudara. Cak Ning.
3: Cak Ning. Campur sari koplo gending kota FM. Yaiku.
1: Nggih apa?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih apa?
3: Kabare Ning Tari.
1: Alhamdulillah saya sehat. Matur nuwun. Nggih, sehat uki nggih apa?
3: Nggih, alhamdulillah.
1: Nggih, apa?
3: Dari Boyo Mawon.
1: Monggo. Nggih, tembangin apa, Pak?
3: Tembangin sampean damelaken.
1: Napa, Pak?
3: Tembang Tresno.
1: Tembang Tresno. Nggih, monggo. Salam kagem.
3: Kagem ket mung kinten. Baru mlebet.
1: Bu Yati Randu Tejo.
3: Wah, Bu Yati, iki kan dalu. Buarkan Pak Mas Sugeng Dalu Pak Kasian harus di Sugeng Dalu Mas Edo Pak Ali Pak Selamat Bu Selamat Sugeng Dalu Pak Pogedang Pak Rimbo mungkin cepat sembuh sakit.
1: Oh genggal dengan Pak Pianto.
3: Nggih, Pak Pianto. Heeh. Kena iki kelerna. Lambung cepet.
1: Oh, nggih.
3: Semoga cepet sembuh. Karembo nggih nang on air malih.
1: Nggih.
3: Eh, sampun doya mawon.
1: Nggih.
3: Semoga ning bareng-bareng sehat.
1: Amin.
3: Selamat.
1: Nggih, panjang matur nuwun. Amin, matur nuwun, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa narti maturun sudah hadir. Apa ki cari salah lagu bakul tahu ning opo cari salah cari salah. Nggih maturun. Pak Almanu siap midhangetaken matur nuwun. Abi Roy moker kagem Abah Taibi Pak Popisang Mas Samsulati Pak Jono Tamrin Mama Ela Gustince Mbak Putri Dayanti ning tari matur nuwun sami-sami. Mama Ela Gustince pangarung Sukodono salam Kang Taufik Tas Mbak Miap Sari Pak Ami Pak Jono Gresik Mbak Rini Abi Roy ning Raris Darjo Bunda Farha ning tari saya selalu makasih. Nggih matur nuwun. Langsung mohon monggo calon bojo.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Walu walu koma si Jikon FM dangdutnya Surabaya. Tadi sarang antar ini tiap sultan program caning campur sari koplo kedengar FM. Ya iki ya iki ya iki matur nuwun. Sampun pinarak dulur-dulur sedaya. Mbok Lastri sugeng dalung ya Sumatera Selatannya wiji. Cak Sony Anderson Inces hadir. Terima kasih Mbak Tri, sehat dan sukses selalu. Amin. Please santu ketut. Selamat malam Kak Tri cantik, ganjar balik hadir lagi. Selamat tugas Pak Adi. Sami-sami. Lanjut Adik Permadani Mas Widan Enggar. Berikan pas. Assalamualaikum. Salam. Salam Pak Adi Gianto Rembo, Pak Adi Sugeng Bali, Pak Adi Jonong Gresik, Om Rizal Kelabu, Om Aditya Sayur. Terima kasih Kakak tercantik. Sami-sami. Dimas Pemot sedang berada di Babat hadir. Oh, tekan Babat. Cita saya tekan Bali ya, saya kan masuk keliling terus ya. Oke, jaga kondisi, jaga kesehatan ya Dimas Pemot, sukses selalu. Bang Soca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah. Oke, sugeng dalu sugeng tugas semangat lan sehat selalu. Amin. Umi Julera, Waalaikumsalam. Saking Brunei Darussalam. Salam untuk Bos Simol, Ida Bagus Pasuruan sama bininya. Juragane Siome Batagor, Silvana Nier juga, Cak Aditya Pak Gianto serta Mas Ucok. Oke. Okay. Beli Aji Putu Brengos, Cak Ning. Tiang Banyu Seri hadir. Kesukaan Mamski, Mami Zidan, ya putrani putu Oka. Oke, coba nanti ya, karena ini sudah kemarin ya. Lanjut, iki mau wis, domba kuring sudah ya kemarin ya. Cak Ferry Sutarjo, alolo sayang. Oh ya, ini bisa di request di program Digoda ya, bersama FKS Nusantara. Oke, lanjut, Mbak Lisa Ambiar, Sugeng Dalu. Pengiki waya tanding Spanyol Arab pilih mana yang tanding? Aku pilih Indonesia. Nah ini karena pilihan nih. Engge lah aku gak nonton ya pilih piye. Sekedap Bingkis Mas Haji Putu juga FKS Pak Sony Chess Anderson. Oke lanjut Mbak Jasipa Lajar Purwadati hadir. Mas Aditya hadir. Salam FKS pers pokoknya.

0: terima kasih nggih. Berarti kembaran. Matur nuwun. Lanjut, monggo badhe on air, monggo. Aha, sinten malih? Sedap. Oke, sing durung sapa iki? Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan yo hadir. Cak Tukiran oh sampun. Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Lanjut Cak Ning.
1: Jambor Sari.
0: Heeh.
1: Komplit iki.
0: Heeh.
1: Pel.
0: Yo.
1: Oke.
0: Kipas anginnya di off kan dulu toh.
1: Anginnya mau
0: nyerang tak? Oke. Ya ampun, ampun kan mau nyer, akrobat mawon.
1: Tak kumpul nih saya.
0: Oke. Ayo, telepon dengar baik pas ayo. Kuruk. Napa Bunda?
1: Aku tak menang wae Mbak Tari.
0: Oh, oke, lo lah nih pas Valentine sinten.
1: Niki anu Mbak Swanten editan niku wae.
0: Oh, ngoten.
1: Oke, okay. Sehat Mbak Tari.
0: Oh, Pak Geng, Pak Geng. Ya, alhamdulillah, sehat.
1: Yes, kaya ngene iki kulo iki sing cilik yang godho, sing tuwa yang godho iki sampeyan
0: ngomong karep.
1: Eh, iki ya untung aku ora keri, Mbak.
0: Nggih, monggo Pak, tembangin apa?
1: Apa lagune? Apa sing apa, Mbak?
0: Panggah
1: apa?
0: Ya kita kena api yo, api ngapi toh Pak?
1: Ya api ngapi apa? Duga manis jadi Mbak.
0: Oke.
1: Duga manis.
0: Oh enggak, salam. Salam kakak Sintan. Salam kakak
1: Sintan. Kakak Sintan Mbak Tari ya di kuda.
0: Pokoknya
1: sekompakan Pak Bae.
0: Inge.
1: Pokoknya salam saking Pak Sugenten Pasar. Matur nuwun Mbak Tari.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Sugeng Denpasar saha Bunda Nurul sudah hadir. Terima kasih, matur nuwun. Thank you, arigato. Lanjut Pak Hartono, Waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Cak Sutartong. Oh, iya dhewe-dhewe to iki salam. Tulise pindo. Waalaikumsalam. Warga saudara tetap hadir. Salam seduluran mawon. Oke, lanjut. Sinten ingkang dereng? Oh, Pak Ripto. Nggih, Pak Ripto. Swasono. Waalaikumsalam. Bakal gabung. Salam kanca-kanca Kota FM ning tari sing tegas mekitan sapi nang seger warasan. Amin. Sinten malih. Camat Hudori. Waalaikumsalam. Makasih sudah hadir. Wonten Kang Badhe telepon malih. Sinten? Boleh, masih ada kesempatan. Sik longgar banget. Iya. Oke, lanjut sinten. Sik sinten ngene kene ya. Mbak Mi Apsari kalau tuh kok Bandung ya hadir. Kak Mbak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Mbak Putri Dayanti, Mama Ele, Pak Yoto, Pak Tebi, Pak Yeni ini. Ya. Mbak Rini Setiawati Bandung. Kak Mbak Mi Apsari, Pak Ami, Abai Roy, Pak Tebi, Pak Jono, Mama Eli. Pak Mimi Bowo, Jakarta hadir, Mbak Miep Sari, Mbak Rini, Pak Jono Wael, apa tadi Mbak Jani, alright, yes, habis kape ya, Pak Enako sampun gak ya, oke, langsung mohon monggo, duda manis.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

Halo, halo, halo, masih Cikot FM dangdutnya Surabaya. Das sarangan trending tias ya. Wonten program Caning campur sari koblok ning Cikot FM yoiki, yoiki, yoiki. Yoiki Mas. Iki wes wayahe, wayahe campur sari Mas. Sing ning gone Cikot FM. Ses apa ya sing turuk. Monggo badhe telepon on air. Mangga, masih ada kesempatan. Cahti Prayitno, waalaikumsalam. Manyar Sabrangan 2 hadir. Semoga Cikot FM Surabaya semakin sukses. Dulur-dulur GBB, fans Cikot FM, selamat beraktivitas. Matur nuwun Cahti Prayitno. Oke. Lanjut, sinten malih? Kiwis, sampun. Kiwis kabeh to ya. Sampun sedaya. Wis kabeh alhamdulillah. Yo wis nang ngono yo. Seneng nih WhatsApp. Ada siapa? Yang belum? Niki sampun. Ah, wis kabeh ternyata yo. Iki langsung mawon niki tembange ya to. Iki lho sik. Golekno iki lho. Enak iki. Lagu jenaka. Lucu ya. Mangga, selencer.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dulur, matur nuwun sangat nggih. Lah kok ya wis jam ya mene ya toh. Matur nuwun kasawan bergabung nggih. Pangapunten mohon maaf kalau ada salah-salah kata lagu-lagu dirgas dan terputar. Halo Cak Hendrik Ardiansyah. Makasih. Sedoyo kemon makasih matur nuwun nggih. Monggo badhe lanjut aktivitas, lanjut istirahat. Wis muga-muga sesuk iki seger waras nggih. Semangat nggih memulai aktivitas kembali. Sampai kesempatan tetap pantau 88,1 Cikota FM dangdutnya Surabaya. Kulaturan Nitias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih musik. Waduh tarai. Arep mulai rongono dalane kan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
3: Kira indah pada waktunya.
4: Ternyata?
3: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
4: Wah, tak kira indah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini...

0: Sida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

saya Cantik Ravinca mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

saya Christina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.